0: Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cavani sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki tupas-tupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu, dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama, berada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi lalu membuat Messi, meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain kefir di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya KVD memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil. Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, Kevin akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Kevin adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka bakal serangan, itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Kiverdi pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua. Ini menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus. Mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah. Ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi KVD sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh KVD yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Kevin juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain Kevin sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sama extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Kevin yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, Kevin sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Kevin akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Firjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dia pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola. Mainkan bola, ada Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba di sudut saja, namun berbahaya, berdiri kotak penalti, berbahaya. Bagaimana? Lisandro Martinez! Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde. Berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung. Sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol, bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali.
2: Ya, unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi bola kepada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Tanjung Verde lainnya, namun kembali dipataskan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tenggo. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stefan Moreira tadi. Alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan, namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi, menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah lakukan kaki kiri, sudah saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan di kiri, mencoba dihalau saja dari perputaran di sana, kalau melut lagi buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Pemeluk yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masih akan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Musa Tanam, coba mundur sedikit ke belakang. Ketengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangi oleh pemain dari tim Tenggo. Kemudian Aparo susah mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari Julian Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendangan ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tenggo di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo. Nampaknya pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez, sodorkan lagi ke letak Vico, mundur sedikit ke kanan, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali, Vico ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas, pada siapa akan diberikan, masih memainkan sekulit bundar, alirkan ke sektor sebelah kiri. Kemudian diberikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, berikutnya ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2, Lionel Messi lepas ketendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana dilepas ketendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, hingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan, wah, di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya. Extra time babak pertama coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lebar di dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Manuel 25 tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes di belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, pemain dari KB Verde nomor punggung 22 tadi Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih kali ini KB Verde. Menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang, Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksud kami 26 Varela balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana yang dituju adalah menor punggung 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez menjaga gawang dari Argentina. Masih bola kali ini pendek saja Emi Martinez, sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Cape Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini main dari Kapu Verde di sektor sebelah kanan ini. Serang mereka Kapu Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia. Kepada Monteiro kembali, masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri. Kembali kepada Monteiro kali ini, belakang lagi kepada Lopez, dan juga kali ini kepada Borges, pemain nomor punggung 3. Geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi kepada pemain nomor punggung 26 Varela. Di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh. Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes, namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi. Lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun di dekat dengan pemain dari Cap Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan. Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cap Verde. Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16, kali lagi pada nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan. Varela masih mencoba membangun serangan. Nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro. Nomor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini kepada nomor punggung 13 di sana. Mau coba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cap Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cap Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez. Rumah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
4: Langsung melek ya. Benar. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama sering sekali dia kesalah passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian sih. Ini brilian.
3: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
4: Iya.
3: Benar. Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cap Verde ini. Begitu pula dengan Cap Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengangkat tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor dukung 5 di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah melewati garis tengah. Geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi Messi. Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro digeser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali kembali depan Tavares. Di sana masih main-main Cape Verde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menorong 10 melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 26 di sana Varela, kerja sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi, tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di injury time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Di mana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Kerjasama tadi Messi, Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil, dipotong saja oleh pemain Cape Verde. Coba untuk membangun serangan Cape Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Cape Verde. Terjatuh satu pemain Cape Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih tergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Cape Verde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, karena rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Cape Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung, half dari extra time. Kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizek dan juga Bung Estu Santos.
1: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana nih Bung Estu, sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cape Verde?
4: Argentina punya sejarah tidak bagus di melawan tim debutan, lawan Kamerun di 90 dan kalah.
1: Iya.
4: Ketika itu mereka juara bertahan.
1: Iya.
4: Jadi
1: iya.
4: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Cape Verde, kepercayaan diri, keberanian. Ini menurut saya nilai plus dari Cape Verde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Cape Verde itu bisa mengeliminasi Argentina
1: dalam
4: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
1: Gitu-gitu aja ya.
4: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi
0: tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
1: Oke. Okay.
0: Belajar dari gol pertama dari Dini tadi dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
1: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
5: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh KPRD hingga extra time. Di yang kedua ini kita nantikan Paredes. Sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada KPRD, ada Hudan Alperes, kirimkan lagi bola ke depan tadi maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina, tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KPRD. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi cedulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan dari ujung, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes, sodokan kepada Lionel Messi mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan, Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez dan juga McAllister di sana, masuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri, terjadi duel ke sana, coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi dari salah satu pemain dari Tanjung Verde, belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini, sodorkan lagi ke tengah, ada Paredes di sana, masih Paredes coba mengirimkan, giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister, balikan lagi kepada Paredes, mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, dia kerjasama umpan 1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez, masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina. Nampaknya sudah posisi offside tadi pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan. Nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru, tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, lewati garis tengah Paredes, berikan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali pergerakan dari Gonzalez tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi, akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini kita nantikan. Tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan menjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
4: Iya, ya, lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi, dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
5: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
3: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi bola McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek sektor sebelah kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan, kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari Keverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Keverde. Nomor punggung 3 dari Keverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan, belakang dia Kozinha sang penjaga gawang, umpan pendek kepada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro kerjasama dengan menor punggung 17 di saat dari sektor sebelah kanan pertahanan Alonso serang dari Argentina. Kali ini coba tendangan langsung sepertinya akan dilakukan oleh salah satu pemain Keverde di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Keverde. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit dia untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Keverde. Menor punggung 18 dari Keverde masih membawa bola, kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini Bagaimana pemain nomor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan namun terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk KVRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk mengadang pergerakan dari satu pemain KVRD, yaitu Varela tadi, Helio Varela, yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KVRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini, pemain nomor punggung 13 dari KVRD menggunakan kaki kanan, sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan, Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya, gol untuk KVRD. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Beberapa pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya, karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan, bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, akan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua, pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk bangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil, lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tujuh adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melalui 3 setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di belakang lagi dia kali ini. Umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Ah, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari FRD nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, nomor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk FRD kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti, langsung tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari FRD Monteiro, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinya. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi, namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi, pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares, namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Cape Verde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
1: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
4: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina, meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri
0: Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain Kevin De sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece, dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum

0: Mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat KVRD, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Siti Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain KVRD, Siti Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP. Karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi. Dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Iya.
1: Apakah partai 32 besar Argentina KVRD ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala
1: macam. Iya. Nah,
0: ini jawaban
1: sebelah kanan ya.
0: Iya. Baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah. Dan KVRD berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13 6 gol, 6 assist di babak gugur.
1: Ya.
0: Sorry, 6 gol, 7 assist di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Ya, unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di KVRD. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim KVRD ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Rian Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini dan tanpa mengecilkan hati yang lain beberapa pemain juga cukup baik ya termasuk Pico Lopez, Isidoro, atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari KVRD. Jadi tidak ada 1-2 pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang KVRD ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Iya,
2: Pak. Bagi Bung Rode.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu KVRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona marking-nya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau aktivitas Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Soan. Silakan.

0: Apa Mas Raza, temanku.
1: Iya. Gimana, Pak?
0: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
0: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya nggak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah, yeah.
0: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan. Tidak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola. Itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
2: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
1: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
2: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Esko dia, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik haman cita gospel langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Oke, semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Nah. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat raga. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
3: Bukan, Argentina Messi.
1: Oh iya, iya. Messier mengalahkan Australia. Nah. Yeah. Bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
3: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini. Yeah. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama, dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan.
3: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Iya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin ya tuh Prancis dan Argentina terulang kembali.
3: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Iya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Iya. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain
1: memotong bola-bola menutup.
3: Betul,
1: ya.
3: Membayangi Messi dengan tidak perlu mengarah kita membayangi Messi itu salah satu
1: efektif. Yang
3: dilakukan dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverdi tadi.
1: Oke, Bung Hestu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
3: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Iya Belanda, sayang banget ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di saat ini dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di siang ini. Saya Susan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana libur saat ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi
1: terbesar dan

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: kalau bikin sesuatu terpenuh pikir-pikir oleh paling aneh.
1: Stop! Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain, toh.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta mengatakan, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Melalui forum tersebut, negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan sesuai usia serta tingkat kematangannya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan negatif lainnya.
0: Sekian Cek Fakta.

1 hingga berakhirnya babak tambahan di Stadion AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat. Mesir sempat unggul lebih dahulu melalui gol Emam Asaur pada menit ke-13, tetapi Australia mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol bunuh diri Mohamed Hani.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, Bro Satu dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi ya pendengar dari Cahri dengan Trino. Oke, dan untuk timnas Argentina ya, Piala Dunia 2026 yang gelar tadi melawan Tanjung Verde dengan hasil terakhir ya 3-2. Congratulations sekali lagi untuk timnas Argentina. Oke, pasti ini banyak yang pawai ya, sehingga banyak yang ngefans gitu. Karena ini sampai macet ya, mungkin macet. Ya, di depan kantor dari tadi ini pendengar, ini tim pawai konvoi timnas Argentina dari fans-fansnya di Kota Ambon ini rame sekali ya, menutup Kota Ambon. Oke, dan informasi menarik untuk Anda, timnas Argentina ini akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat Sabtu 4 Juli dini hari tadi ya. Nah, jalannya pertandingan nih, Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Dan memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Ryan Mendes melepas tembakan jarak jauh. Tetapi bola melambung jauh di atas mistar pendengar. Tak lama kemudian, Giovane Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya, Borges, di dalam kotak penalti hingga terkapar. Nah, Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan ya. Nah, De Roy Duarte sempat dilanggar oleh Cristian Romero untuk menghentikan serangan balik Tanjung Verde. Wasit memutuskan tidak mengeluarkan kartu kepada Romero. Duarte langsung membalas lewat gol penyama satu sama pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati sela kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Albi Celeste. Nah, Argentina melakukan pergantian untuk penyegaran. Julian Alvarez dan Nico Gonzalez menggantikan Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Dari kubu Tanjung Verde, Bubista merespons dengan melakukan menarik keluar Laros Duarte dan Nuno Da Costa. Jamiro Monteiro dan Dailon Livramento masuk sebagai pengganti. Belum ada lagi peluang yang berhasil di tengah gempuran dari Argentina maupun Tanjung Verde. Permainan harus berlanjut ke babak tambahan ya. Oke. Dan setelah imbang hingga waktu normal, Argentina sukses membalikan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral. Beberapa menit kemudian skor berubah menjadi 2-2. Nah, meski sempat kebobolan pertahanan Fozinza, ini sebenarnya cukup solid ya. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam kiper berusia 40 tahun tersebut. Setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Albi Celeste menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar ya. Wow. Saya cukup tegang juga sih tadi ya, mendengar sekelas Tanjung Verde bisa menahan imbang Argentina ya. Oke, kita lihat saja babak 16 besar ini seperti apa ya. Apakah Argentina bisa lolos ya, atau gimana pendengar?

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Salah satu tradisi paling seru saat Piala Dunia adalah janji nonton bareng atau nobar bersama teman dan keluarga. Meski pertandingan berlangsung larut malam hingga dini hari, antusiasme masyarakat tetap tinggi demi menyaksikan tim favorit bertanding secara langsung. Biasanya, suasana nobar dipenuhi teriakan, candaan, hingga momen tegang saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Bahkan, banyak orang yang sudah menyiapkan tempat, makanan ringan, hingga tribut negara favorit sejak jauh hari. Inilah yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebersamaan dan cerita yang akan terus dikenang setelah turnamen berakhir.

Ya, baik mendengar masih mengenai informasi putar Piala Dunia untuk Anda. Wow, ini rame sekali di Kota Ambon ya. Karena sampai sekarang masih ada konvoi juga walau cuacanya nggak mendukung ya. Ya, saya masih berbicara mengenai Tanjung Verde ya. Ini Presiden Cape Verde Jose Maria Neves menegaskan negaranya tidak mengenal istilah gagal di Piala Dunia 2026. Wow. Dilansir dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026, ia menilai perjalanan tim nasional sudah menjadi pencapaian sejarah. Cape Verde menjalani turnamen ini sebagai debutan di ajang Piala Dunia. Namun, mereka mampu melangkah hingga fase gugur dan menarik perhatian dunia. Perjalanan tersebut diawali dengan hasil imbang melawan Spanyol pada laga pembuka. Setelah itu, Cape Verde juga menahan Uruguay dan Arab Saudi. Hasil tersebut cukup membawa mereka lolos sebagai runner-up grup H. Capaian itu juga membuat Cape Verde mencatat sejarah baru dalam sepak bola nasional. Menjelang laga lawan Argentina, Neves tetap menunjukkan keyakinan kepada timnya. Namun ia menegaskan hasil pertandingan bukan ukuran keberhasilan semata. Menurut Neves, keberhasilan hadir bukan hanya dalam bentuk kemenangan pertandingan. Kesempatan tampil dan bersaing di level tertinggi juga memiliki arti besar. Ia menilai para pemain telah menunjukkan semangat dan mencerminkan karakter bangsa. Hal itu dinilai lebih penting daripada tekanan soal hasil. Nah, Neves juga menekankan bahwa Cape Verde datang dengan tujuan menulis sejarah sendiri. Perjalanan menuju fase gugur dianggap telah membuktikan kemampuan tim. Dan bagi pemerintah dan masyarakat, pencapaian tersebut menjadi sumber kebanggaan nasional. Tim nasional dinilai berhasil memperlihatkan potensi negara kecil di panggung besar. Nah, pesan tersebut juga menjadi dorongan bagi generasi muda Cape Verde. Kehadiran di Piala Dunia diharapkan membuka mimpi baru bagi sepak bola nasional. Kini, Cape Verde bersiap menghadapi Argentina dengan semangat yang tetap terjaga. Sudah ya tadi ya pendengar. Oke, dan hasilnya sudah. Congratulations sekali juga untuk Argentina. Cape Verde juga the best ya kalau menurut saya. Sudah sampai sejauh ini. Saya juga turut bangga ya pendengar.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Ya baik mendengar, sebagai penutup di informasi seputar Piala Dunia 2026 nih ya. Saya rekap ulang nih untuk Anda skor-skor di babak 32 besar nih pendengar. Oke. Ya, di babak 32 besar ini untuk kemenangan Argentina versus Tanjung Verde 3-2. Untuk Australia versus Mesir 1 sama ya. Untuk Swiss 2-0 versus Aljazair. Portugal 2-1 versus Kroasia. Spanyol versus Austria dengan skor menang telak 3-0. Amerika Serikat menang telak versus Bosnia 2-0. Belgia versus Senegal 3-2. Inggris versus Kongo 2-1. Meksiko versus Ekuador 3-0. Dan Prancis versus Swedia 3-0. Pantai Gading versus Norwegia dengan 1-2. Belanda 1 sama versus Maroko, ini penalti juga. Jerman 1 sama versus Paraguay ya, penalti. Dan 2-1 untuk Jepang versus Brazil versus Jepang nih ya. Afrika Selatan versus Ghana versus Kanada dengan skor 0-1 dimenangkan oleh Kanada. Dan sementara lagi berlangsung pertandingan antara Kolombia versus Ghana ya. Di babak sementara nih memasuki babak kedua dengan skor 1-0 untuk Kolombia. Ya, kita lihat saja nanti siapa yang bakal lolos ya antara Kolombia versus Ghana, karena match babak kedua ini masih berlangsung mendengar.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

berpikir cepat dan lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristik yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, novel dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Firsa Besari, mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang gadis bernama Rindu yang menjalani hari-hari dengan beban masa lalu. Rindu mengalami trauma mendalam akibat peristiwa di masa kecilnya yang terus menghantui hingga dewasa. Kehidupan Rindu berubah ketika ia bertemu dengan sosok pria bernama Banyu yang dengan sabar dan penuh kasih berusaha membantu Rindu menghadapi trauma masa lalunya. Banyu adalah seorang pria yang penuh perhatian dan pengertian. Ia selalu hadir untuk mendengarkan keluh kesah Rindu, memberikan dukungan tanpa henti, dan mengajarkan Rindu untuk melihat sisi positif dari setiap masalah. Perlahan, Rindu mulai membuka hati dan menerima bahwa ia tidak harus menjalani semuanya sendirian. Novel dengan tebal 200 halaman dan memiliki genre romans ini menceritakan perjalanan emosional Rindu dan Banyu dalam mengatasi berbagai rintangan hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Firsa Besari berhasil menyentuh hati pembaca dan mengajak mereka untuk merenungkan arti dari kebersamaan dan dukungan dalam hidup. Tema utama dalam novel ini adalah tentang trauma, penyembuhan, dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kesulitan hidup. Latar belakang cerita sebagian besar berpusat di kota dengan berbagai setting seperti kafe, taman kota, dan rumah yang memberikan kesan kehidupan urban yang dinamis namun penuh tantangan. Penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, namun penuh dengan makna dan emosi. Deskripsi yang detail membuat pembaca dapat merasakan setiap emosi dan suasana yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Teknik penulisan yang digunakan juga mengalir dengan baik, membuat cerita mudah diikuti dan dinikmati. Kamu Gak Sendiri memberikan pesan penting tentang pentingnya dukungan dalam menghadapi trauma dan kesulitan hidup. Novel ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjalani semuanya sendirian, dan memiliki seseorang yang peduli dan mendukung dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Kamu Gak Sendiri adalah novel yang layak dibaca bagi mereka yang menyukai cerita tentang perjuangan hidup dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kesulitan. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mengena, Firsa Besari berhasil menyampaikan pesan moral yang penting dan mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari kebersamaan dan kasih sayang. Novel ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama mereka yang sedang mencari inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian esensi buku dengan judul Kamu Gak Sendiri dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik mendengar dari Kezia Lovrongga dengan tersemogakan untuk Anda ya. Semoga apa yang Anda impi-impikan ya bisa cepat tercapai. Mungkin mau fans timnas Anda di Piala Dunia 2026 ini bisa terwujud ya, mungkin dapat trofi ya. Ya, dan figur inspirasi menyapa Anda pendengar ya. Kali ini di figur dan inspirasi saya akan angkat ya mengenai satu tokoh ini yang sangat-sangat menginspirasi dunia ya. Ya, dan Marie Curie. Nah, ini merupakan perempuan pelopor yang mengubah dunia sains. Nah, mendengar, Marie Curie ini merupakan salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Namanya dikenal luas berkat dedikasinya dalam penelitian di bidang fisika dan juga kimia, khususnya mengenai radioaktivitas. Hasil penelitiannya membuka jalan bagi berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia medis yang masih dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Marie Curie ini lahir pada 7 November 1867 di Warsawa, Polandia. Sejak kecil ia telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Meski hidup dalam berbagai keterbatasan, semangat belajarnya tidak pernah surut. Pada masa itu, kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Namun, Marie Curie ini tidak menyerah pada keadaan. Ia kemudian pindah ke Prancis untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, salah satu perguruan tinggi bergengsi di dunia. Di Sorbonne, Marie Curie ini belajar dengan penuh ketekunan. Berkat kerja keras dan kecerdasannya, ia berhasil meraih gelar di bidang fisika dan matematika. Prestasi tersebut menjadi awal dari perjalanan ilmiahnya yang luar biasa. Ya, mendengar, Marie Curie kemudian menikah dengan sesama ilmuwan Pierre Curie. Keduanya bekerja sama melakukan berbagai penelitian yang akhirnya membawa mereka pada penemuan penting mengenai unsur radioaktif. Melalui penelitian yang panjang, Marie Curie dan Pierre ini berhasil menemukan dua unsur kimia baru, yaitu polonium yang dinamai berdasarkan negara asal Marie, Polandia, serta radium. Nah, penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, Marie Curie juga menjadi orang pertama yang memperkenalkan istilah radioaktivitas untuk menjelaskan fenomena pancaran energi dari unsur-unsur tertentu. Penelitian ini kemudian menjadi dasar bagi banyak penelitian lanjutan di berbagai bidang ya, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi. Belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya baik mendengar dari Mario Geklau dengan Satu di Hati. Saya masih membahas mengenai Marie Curie ya untuk Anda. Nah, pada tahun 1911 pendengar, ini Marie Curie kembali menerima hadiah Nobel, kali ini di bidang kimia. Ya, ia

Jadi orang pertama yang meraih dua hadiah Nobel di dua bidang ilmu yang berbeda, sebuah prestasi yang sangat langka hingga kini. Nah, selain aktif melakukan penelitian, Marie Curie juga memberikan kontribusi besar bagi dunia kesehatan. Selama masa perang, ia membantu mengembangkan penggunaan alat sinar X bergerak untuk memeriksa kondisi para prajurit yang terluka hingga penanganan medis menjadi lebih cepat dan juga tepat. Nah, dedikasi Marie Curie terhadap ilmu pengetahuan begitu besar, ia lebih memilih agar hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia daripada mengejar keuntungan pribadi. Wah, ini sangat menginspirasi ya, pendengar. Dan perjalanan hidup Marie Curie ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda untuk terus belajar, berinovasi, dan berani mengejar cita-cita. Sosoknya membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi kekuatan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia di seluruh dunia.

0: Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini. Maradona, Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, U.S.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Gelolli, Pro 3 RRI.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josie Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pemindahan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas itu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they gonna turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.

itu hal yang lain yang menilai bahwa ini tidak ada nilainya. Bagi saya itu seperti ini nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa ciri dan sebagainya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah

0: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Ya, satu yang terbaik dari Glenn Fredly dibalas dengan dusta untuk Anda pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Otoritas Jasa Keuangan OJK ini terus memperkuat ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan melalui regulasi yang adaptif. Langkah tersebut juga dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri keuangan digital yang aman dan juga berkelanjutan. Penguatan tersebut disampaikan dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Kegiatan tersebut diselenggarakan OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia di Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Nah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, perkembangan teknologi menghadirkan peluang besar bagi sektor keuangan. Namun, inovasi juga harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen. OJK juga menilai perkembangan teknologi keuangan memerlukan regulasi yang mampu mengikuti perubahan model bisnis. Kolaborasi regulator, industri, akademisi, media, dan masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendesak panitia khusus atau pansus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Gubernur Hendrik menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang berjauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ha,

dikirim ke bumi orang-orang sedetika.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, Bro Satria Riaman, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Kita masih di informasi menarik untuk Anda, dikutip dari rri.co.id ya. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penegasan tersebut merespons pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku mengembalikan amplop pemberian Suhadirman kepada ajudannya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain memastikan penyidik mendalami pengembalian amplop terkait pengurusan izin kawasan hutan. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri apakah amplop tersebut berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Ya, pendengar, Raja Juli sebelumnya mengaku bertemu dengan Suhardiman di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli juga mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman dan memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dan menurut pengakuan Raja Juli, amplop dikembalikan sekitar 10 hari kemudian pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singi. Taufik mempersilakan Raja Juli menjelaskan peristiwa tersebut kepada publik. Namun KPK menegaskan penyidik akan mendalami pertemuan tersebut berdasarkan kebutuhan pembuktian perkara, bukan semata-mata karena adanya pernyataan di ruang publik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah Anda apa perbedaan buah dan sayur? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Secara umum, buah itu berdaging, manis, harum, dan mengandung banyak air. Sedangkan sayuran ditanam di ladang untuk dimakan akar, batang, dan daunnya. Namun dalam pengertian biologi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjut bakal buah atau ovarium. Jadi, menurut pengertian ini, tomat, cabai, jagung, padi termasuk buah.

Ya baik mendengar, dari Westlife dengan Mandy mengantarkan kita ke 50 menit lepas dari jam 2 waktu Indonesia Timur. Jangan sampai Anda lewatkan, di jam 3 nanti ada Dinamika Maluku sore. Ya, dengar Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengajak masyarakat memanfaatkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah ini semakin mudah memiliki rumah layak. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau perumahan Gria Kanigoro Residence 2 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis 2 Juli 2026. Peninjauan ini juga dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan program FLPP oleh masyarakat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Blitar yang membebaskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi MBR. Menteri PKP menyebut pemerintah Kabupaten Blitar juga menggratiskan persetujuan bangun gedung atau PBG sehingga biaya kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau.

0: kami siapkan sistem. Dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh.
1: Tidak lepas dari peran teknologi, kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan Alsintan, sim pertaniannya. Misalnya kita mau olah lahan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Persoalan hak adat yang membayangi eksistensi negeri adat Samasuru, Kabupaten Maluku Tengah, selama lebih dari satu dekade, kini memasuki babak baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM resmi membuka kembali pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat setempat. Kasus ini berakar pada penerapan Permendagri nomor 29 tahun 2010 yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123 tahun 2009. Persekutuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Samasuru atau P3MS menegaskan masalah ini bukan lagi sekedar sengketa batas wilayah, melainkan pelanggaran konstitusi yang merenggut hak-hak dasar warga. Ketua P3MS, Arter Tuni, menjelaskan regulasi tersebut telah berdampak luas pada hilangnya akses pelayanan publik warga Samasuru, mulai dari hambatan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, hingga tidak diterimanya dana desa dan alokasi dana desa. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan yang mereduksi kedudukan pemerintahan adat Samasuru menjadi sekedar rukun tetangga di bawah desa Elpa Putih. Selain masalah administrasi negara, penjabat kepala pemerintah negeri Samasuru, Christian Wailenuri, juga menyoroti sengketa pemanfaatan tanah adat oleh PT PN 14 Kebun Awaya yang dinilai belum memberikan penyelesaian hak yang layak bagi masyarakat adat setempat. Menyikapi tuntutan tersebut, warga Samasuru mendesak Komnas HAM dan pemerintah untuk segera mengevaluasi Permendagri nomor 29 tahun 2010 agar diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menuntut pemulihan pelayanan pemerintahan, penyelesaian sengketa tanah pertuanan, serta penghentian sementara aktivitas di wilayah konflik. P3MS kini tengah mendorong rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Maluku. Sementara itu, hingga saat ini, pihak Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta PT PN 14 belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan disiplin kerja guru di wilayah Jargaria. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Gainau menyatakan langkah awal yang akan diambil adalah melakukan redistribusi tenaga pendidik agar penyebarannya lebih merata di seluruh sekolah. Selain pemerataan guru sesuai kebutuhan lapangan, Dinas Pendidikan juga akan memperketat pengawasan kehadiran dengan menerapkan sistem absensi online pada sekitar 90 sekolah tingkat SD dan SMP yang telah memiliki jaringan internet memadai. Lebih lanjut, Gainau menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mengevaluasi sekitar 50 pejabat pelaksana tugas kepala sekolah yang masih pada masa jabatannya telah berakhir pada 30 Juni kemarin. Hasil evaluasi kinerja ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bupati Kepulauan Aru untuk memperpanjang atau mengganti para pejabat tersebut sesuai regulasi. Terkait penempatan guru maupun pengajuan pindah tugas bagi guru P3K, seluruh proses dipastikan akan mengacu pada kebutuhan real di lapangan serta kesesuaian data Dapodik termasuk dalam penempatan guru agama agar tepat sasaran bagi peserta didik. Di sisi lain, pembenahan internal juga di lingkungan kantor Dinas Pendidikan terus dikebut melalui penataan admin dapodik serta evaluasi rutin kinerja pegawai. Gainau juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana BOS yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2026. Melalui ketegasan ini, penggunaan dana bantuan sekolah diharapkan benar-benar transparan demi menutup celah kekurangan dari tahun ke tahun sebelumnya, sekaligus mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan yang lebih tertib dan profesional di Kepulauan Aru. Ke berita lain. Cegah praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital. Laporan Lina Tehupuring.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Sarlota Singarin menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik titipan yang dinilai pernah terjadi dalam layanan pendidikan. Seluruh mekanisme penerimaan peserta didik telah diatur melalui sistem yang dibangun pemerintah. Keputusan penerimaan siswa juga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dengan tetap mengacu pada surat edaran kementerian dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat selama pelaksanaan SPMB. Sarlota juga meminta seluruh pihak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan agar proses penerimaan berlangsung transparan dan adil.
0: Ya, kami siapkan sistem dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh surat edaran menteri, patuh terhadap sistem yang dibangun oleh pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Ia mengakui minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon masih sangat tinggi. Menurutnya, persoalan utama bukan pada jalur domisili, prestasi, afirmasi maupun mutasi, melainkan belum meratanya kualitas layanan pendidikan. Provinsi Maluku pun kini berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sejumlah sekolah agar setara dengan sekolah favorit. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah lain mulai tahun ajaran 2027. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni resmi memberlakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan mulai 1 Juli 2026. Sekretaris perusahaan PT Pelni, Dito Papapilanda, menjelaskan langkah ini diambil guna menjaga keberlanjutan layanan logistik di tengah meningkatnya biaya operasional. Penyesuaian tarif ini hanya berlaku untuk beberapa kategori tertentu, seperti dry container high cab, kendaraan golongan 3, serta general kargo umum dan khusus. Sementara itu, untuk pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli tetap dikenakan tarif lama. Seiring dengan kebijakan baru tersebut, Pelni berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan berbagai inovasi. Di antaranya adalah penyediaan kontainer berkapasitas lebih besar, peningkatan standar pengelolaan depo, serta penyederhanaan klasifikasi kendaraan. Selain itu, Pelni juga menyediakan layanan general cargo khusus di dalam car deck kapal penumpang untuk menjaga kualitas pengiriman buah dan sayuran guna mempermudah proses seluruh pemesanan angkutan kini dapat diakses secara digital melalui aplikasi MyCargo sejak 7 hari sebelum keberangkatan kapal. Menanggapi kebijakan ini, Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko berharap penyesuaian tarif dapat mengoptimalkan distribusi logistik di Maluku sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Untuk mendukung kelancaran tersebut, Pelni Cabang Ambon terus mendorong transparansi dan kecepatan pengiriman lewat pemanfaatan kanal digital. Pihak Pelni juga mengajak masyarakat serta pelaku usaha di Maluku untuk aktif memanfaatkan aplikasi MyCargo ataupun berkoordinasi langsung dengan kantor cabang demi mendapatkan kepastian layanan. Ke berita lain. Kesejahteraan petani di Maluku kembali menghadapi tantangan berat setelah Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku, Maridje Patiwailapia, mengungkapkan bahwa angka NTP Maluku saat ini berada di level 92,68. Angka di bawah 100% ini menjadi alarm merah bagi perekonomian daerah karena mendapatkan atau menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi akibat pendapatan hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya pengeluaran mereka. Lebih lanjut, Patiwailapia menjelaskan bahwa secara nasional, pergerakan kesejahteraan petani bergerak variatif di mana 18 provinsi mengalami kenaikan dan 20 provinsi justru merosot. Dari tata tersebut, Provinsi Maluku harus puas berada di urutan ke-38 atau posisi terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan NTP Maluku ini dipicu oleh laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang melompat hingga 2,10%, terutama akibat kenaikan harga komoditas seperti bawang merah dan ikan cakalang. Angka ini naik lebih tinggi ketimbang indeks harga hasil produksi pertanian yang hanya mampu tumbuh 1,76%. Jika dilihat dari sisi subsektor, penurunan NTP di Maluku kali ini didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan masih mencatatkan rapor hijau atau mengalami kenaikan NTP pada periode yang sama. Kondisi ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar ketimpangan biaya produksi dan daya beli petani di Maluku dapat segera teratasi. Pendengar, masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Resti Febrianti.
4: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke 80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
4: Harapan serupa disampaikan Kadaviro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
6: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih nih ojek online kita berjalan yang baik, dan bapak-bapak polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
4: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: Berita selanjutnya. Pendengar, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyerahan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Agenda paripurna yang diawali dengan penyampaian nota pengantar pemerintah daerah ini dinilai PDIP bukan sekedar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Komisi 1 DPRD Serang Bagian Barat yang juga politisi senior fraksi PDI Perjuangan, Reiskon Venturi menegaskan, dokumen pertanggungjawaban wajib disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan harus dilengkapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Menurutnya, seluruh dokumen pendukung mulai dari laporan realisasi hingga capaian indikator pembangunan harus tersaji utuh. Reiskon mengingatkan, jika laporan yang disampaikan tidak sesuai ketentuan atau tidak lengkap, maka fraksi PDI Perjuangan secara tegas akan menolak nota pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, pihak fraksi menyatakan bahwa sikap kritis ini bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam mengawal uang rakyat agar dikelola secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan dimulainya tahapan pembahasan Ranperda APBD 2025 ini, dinamika politik antara legislatif dan eksekutif di Serang Bagian Barat dipastikan akan semakin menghangat seiring komitmen fraksi PDIP untuk menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Pendengar, kabar inspiratif datang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai. Melalui program pembinaan kemandirian di bidang pertanian, para warga binaan sukses memanen sebanyak 120 kg tomat segar dari kebun produktif lapas. Menariknya, hasil panen melimpah ini tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal di wilayah Wahai, tetapi juga berhasil menembus pasar regional dengan didistribusikan langsung melalui jalur laut menuju kota Sorong, Papua Barat. Kepala Dinas Lapas Wahai, Tersi Victor Noya, bersama Kepala Subseksi Pembinaan, Lajoi, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Keberhasilan menembus pasar luar daerah membuktikan bahwa kualitas produk pertanian warga binaan memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing. Pihak lapas menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu, sehingga para warga binaan tidak hanya tahu cara menanam, tetapi juga paham cara menjaga kualitas produk di pasaran. Apresiasi tinggi juga datang dari Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang menilai program ini memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan dan pembekalan keterampilan warga binaan. Selain menjadi kebanggaan, hasil penjualan ratusan kilogram tomat ini turut berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta para warga binaan yang terlibat langsung juga mendapatkan premi sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal tabungan mereka selama menjalani masa pembinaan. Pendengar, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memacu luas tambah tanam untuk mewujudkan swasembada pangan. Laporan Sahira Sangaji.
1: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku terus memacu percepatan luas tambah tanam sebagai upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan di Provinsi Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang membahas percepatan luas tambah lahan, optimalisasi tanam model pertanian modern, serta evaluasi realisasi tanam di seluruh wilayah kerja. Pelaksana tugas Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan mengatakan, capaian luas tambah tanam harus terus ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif antar penyuluh dan pendamping lapangan guna mendukung target swasembada pangan.
2: Tidak lepas dari peran teknologi, kita kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan Al-Sintan, Sin Pertanian. Hanya misalnya kita mau olah lahan, kita kan traktor, tidak konvensional menggunakan cangkul lagi itu. Itu efisiensi tersendiri. Jadi awal saja kita sudah menggunakan traktor. Yang kedua, pemilihan varietas. Menggunakan benih dengan varietas unggul. Unggul itu artinya varietas yang dirakit, yang diciptakan memang mempunyai potensi produksinya tinggi.
1: Dalam rapat tersebut, selain melakukan evaluasi terhadap perkembangan tanam, oleh penerapan modernisasi pertanian Provinsi Maluku juga melakukan identifikasi berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan beserta solusi penyelesaiannya. Gunawan berharap penyuluh semakin aktif mendorong petani di Maluku dalam menerapkan pertanian modern sehingga produktivitas meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani serta terwujudnya swasembada pangan di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembina posyandu tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim pembina dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Agenda penting ini diikuti oleh jajaran tim pembina dari tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas, hingga perwakilan kader posyandu dari berbagai wilayah di Seram Bagian Barat. Saat membuka kegiatan ini, Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama menegaskan, posyandu kini memiliki peran yang jauh lebih luas dan tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar agar lebih efektif hingga ke tingkat desa. Senada dengan hal itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten, Rosbayani Asri, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat di lapangan. Selama BIMTEK berlangsung, para peserta dibekali materi mulai dari penguatan kelembagaan hingga mekanisme monitoring yang dikemas secara interaktif termasuk membahas solusi tantangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Lewat pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap kualitas pelayanan dasar masyarakat dapat meningkat secara optimal. Langkah strategis ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak demi mewujudkan masyarakat Seram Bagian Barat yang lebih sehat dan sejahtera. Kita ke berita terakhir. Antusiasme warga Kabupaten Seram Bagian Barat begitu tinggi saat memadati gelaran nonton bareng sepak bola gembira Piala Dunia 2026 yang digelar Koramil Piru dan Koramil Taniwel pada Jumat malam. Nobar yang disiarkan langsung melalui saluran TVRI ini sukses menyedot perhatian ratusan warga dari berbagai kalangan yang ingin menyaksikan pesta bola dunia secara gratis. Kegiatan ini sengaja digelar bukan sekedar mencari hiburan, melainkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan semangat olahraga di wilayah tersebut. Dandim 1513 Seram Bagian Barat, Letkol Arhanud Jaka Putra menegaskan, momentum Piala Dunia menjadi sarana yang sangat tepat untuk memperkuat kemanunggulangan TNI dengan rakyat. Menurutnya, TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga berkomitmen membangun kedekatan emosional melalui kegiatan positif. Jaka Putra juga mengapresiasi semangat persatuan dan sportivitas yang ditunjukkan masyarakat sepanjang jalannya pertandingan yang berlangsung aman dan penuh keakraban. Sementara itu, sejumlah warga yang hadir menyampaikan apresiasi mereka atas tersedianya siaran gratis dari TVRI yang dinilai sangat membantu masyarakat di daerah untuk menikmati Piala Dunia tanpa beban biaya tambahan. Lewat sinergi yang sangat dalam ini, diharapkan suasana aman, nyaman, dan rasa kebersamaan antara TNI dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terus terjaga dengan kuat.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Cegah praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memacu luas tambah tanam untuk mewujudkan swasembada pangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, pengarah teknik Mayos Noya, mengucapkan selamat sore.

0: repot sekali. Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
1: Aduh. Ya mama, kok gitu sih? Dipisahin lah ma sampahnya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
0: Aduh dah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis nah. Aduh.
1: Iya sih ma, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua ma, sampah organik dan sampah anorganik.
0: Iya betul juga ya. Mama sering lihat tuh buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat. Sama saja kan? Akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
1: Bayangin aja ya Ma kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah, ini kan jadi penting juga nih Ma. Ya udah Ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
0: Lalu sampah ini gimana?
1: Malam aja Ma, nanti aku buang.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: ini. Mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, minggir.
0: Wah. Belum juga nyebrang sudah disuruh minggir.
2: Permisi, Kek. Mau nyebrang ya? Mari saya bantu Kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, Kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, Kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

Penyakit batu ginjal merupakan salah satu penyakit yang paling umum di Indonesia. Apa itu batu ginjal? Batu ginjal terbentuk dari penumpukan mineral dan garam dalam ginjal. Ukurannya dari sekecil pasir hingga sebesar kacang polong. Makanan tinggi garam bisa membentuk batu ginjal. Terbentuk dari kalsium, trofit, asam urat, atau sistin. Batu ginjal kecil bisa keluar sendiri lewat urin. Bisa dicegah dengan minum air yang cukup. Sangat penting organ tubuh kita yang satu ini. Maka jagalah.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan usaha. Menurut Selman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku terus mendalami dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namleas Samalagi Air Buaya Teluk Bara di Kabupaten Burus senilai 14,46 miliar rupiah. Terbaru, tim penyidik memeriksa dua orang saksi berinisial JP selaku PPSPM dan YSL selaku wira swasta. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengkonfirmasi pemeriksaan tersebut telah berlangsung. Kasus yang melibatkan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Maluku tahun anggaran 2023 ini resmi ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak Kamis 11 Juni 2026. Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Maluku Radot Parulion menyatakan bahwa peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik melaksanakan ekspos hasil penyelidikan guna menemukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas gagalnya proyek infrastruktur tersebut. Proyek sepanjang kurang lebih 3 km yang dikerjakan oleh CV Basudara ini seharusnya rampung pada tahun 2023, namun justru mangkrak tanpa kejelasan hingga memasuki tahun 2024. Selain mengusut kelalaian pengerjaan dan lemahnya pengawasan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, jaksa juga menelisik adanya potensi rekayasa dalam proses tender. Hingga saat ini, Kejati Maluku Utara memeriksa puluhan saksi dari unsur pejabat dinas, kontraktor hingga pihak perusahaan guna menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara ini.
0: Sekian Cek Fakta.

Tahukah Anda, air akan memercik dalam minyak yang panas? Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti perakiran cuaca untuk edisi hari ini bersama rekan Ike. Selamat sore rekan Ike.
2: Selamat sore.
1: Ya, baik, silakan laporannya.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ambon, berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan malam hari umumnya berawan hingga hujan ringan. Perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari, Minggu 5 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Pagi hari berawan hingga hujan ringan, siang hari berawan. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Suhu udara minimum 23 derajat Celcius dan maksimum 31 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 68% dan maksimum 98%. Perakiran tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sebagian wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI Ambon.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Ike, informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026.
0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.

Pada dasarnya ada banyak manfaat makan buah. Berkat kandungan nutrisi, makan beragam jenis buah-buahan setiap hari bisa membantu Anda menjaga kebugaran tubuh. Tapi tahukah Anda, ada buah yang bisa bikin gemuk? Pisang. Buah yang satu ini tinggi kalori hingga 180 kalori per buah. Jangan sampai kebanyakan makan pisang. Ceri. Termasuk buah yang tinggi kandungan gulanya, sehingga buah ini jadi salah satu penyebab bisa bikin berat badan naik. Alpukat. Konsumsilah sewajarnya, karena alpukat mengandung kalori yang lumayan tinggi. Mangga. Kebanyakan makan mangga bisa menyebabkan meningkatnya gula darah. Jadikanlah mangga hanya sebagai makanan penutup, daripada sebagai cemilan di kala bosan.

0: Dibuang saja Bu Ira sampahnya di sini, daripada kita capek-capek ke tempat sampah yang jauh di sana.
1: Betul Bu Ani, kita buang di sini saja ya. Lagi pula tidak ada yang melihat kita. Biar saja petugas sampah yang membersihkan nanti.
2: Waduh ibu-ibu, kenapa sampahnya dibuang di sini? Kan sudah ada tempat sampah yang tersedia di kampung kita.
1: Alah, ya, Pak RT.
0: Biarin aja. Kan ada petugas kebersihan yang mengangkatnya nanti.
2: Astaga, ini kan mengotori lingkungan. Dan apa ibu-ibu tidak takut nanti terjadi banjir?
0: Tidak mungkinlah, Pak RT. Masa terjadi banjir? Ibu Ira, tolong Bu, rumah saya kebanjiran.
1: Aduh, Bu Ani, rumah saya juga kebanjiran, Bu.
3: Aduh, tolong.
1: Aduh.
4: Jagalah kebersihan lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari banjir dan longsor.

Ya, baik, mendengar informasi menarik untuk Anda ya, mengenai pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ini melalui Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi menghimbau perusahaan mengajak para pekerja yang telah menetap dan bekerja di wilayah tersebut ini untuk mengurus administrasi kependudukan agar tercatat sebagai warga setempat. Nah, Kepala Dinas Disnak Kertrans SBT Mohtar Rumadan mengatakan bahwa langkah itu dilakukan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan sekaligus memperkuat basis data penduduk daerah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut dia, hingga kini masih banyak pekerja yang telah bertahun-tahun bekerja dan mencari nafkah di Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi identitas kependudukannya masih tercatat di daerah asal. Padahal, keberadaan mereka ini sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur dinilai akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan data kependudukan yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ya, pendengar.

0: Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang, bermain, belajar, berkarya dan berkreatif sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Berikanlah perhatian, sayangilah mereka.
1: Karena dengan ilmu, kehidupan menjadi baik. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Ambon.

Ya, baik pendengar, sebagai penutup di informasi untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id, pendengar, dalam upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, ini Universitas Muhammadiyah Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan STIKES RS Prof. Dr. J.A. Latumeten melalui penandatanganan perjanjian kerjasama, dan penandatanganan tersebut langsung di kampus STIKES ya. Latumeten, Kota Ambon. Kerjasama ini juga ditandatangani langsung oleh Rektor UM Maluku, Profesor Faris Al-Fadhad, PhD, bersama dengan Ketua STIKES RS, Profesor Dr. J.A. Latumeten. Fatima Kelrey, ya, SK.

0: Che fatta Rosatu RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toy Suta mengatakan, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Melalui forum tersebut, negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan sesuai usia serta tingkat kematangannya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan negatif lainnya.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Eh, Ul, ali ada bikin apa sakali tu? Itu pohon pun akan su tinggi bagus. Mengapa ali potong akan? Beta ada jagakan pohon tu pertahan tanah supaya jangan longsor. Akan pilih ali pun dalam muka kapan? Kung alis dipotong akan.
1: Eh, Ata, jangan kalau pasti udin beta. Parbadah kisah. Mana akan pun daun-daun supaya lamburang kiri kanan.
0: Badaki apa? Pohon-pohon tu toh beta tanam supaya akan jaga tanah tu supaya jangan longsor. Mengerti ke seng? Balong rasa hujan besar. La longsor he, bawa ale lapisnya rumah-rumah.
1: Iyo eh. Beta ni semua pikir sampai kasih tulai Ata. Ale bamara lawan.
0: Makanya, kalau mau bikin sesuatu tu toh he, tanya-tanya dulu. Otak tu akan berjalan supaya tahu.
1: Ale ni, sekindi sama meme.
0: Cik, beta bilangnya betul.
1: Sudah jua.
0: Bisa mengerti lain.
1: Jangan marah-marah. Beta akan perhatikan apa yang tadi Ale bilang.
0: Makanya, lain kali tuh lihat dulu baik-baik baru bikin. Jangan kerja asal jadi.
1: Hei, maaf Beta juga. Bamara

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Kami untuk Anda pendengar, dan senang sekali saya Josro yang bakal temani Anda hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di hari ini akhir pekan pendengar, Sabtu 4 Juli 2026.

Pendengar, belanja online saat ini menjadi hal yang lumrah dan banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital dan internet di zaman modern ini. Meski demikian, terdapat bermacam-macam risiko dalam belanja online, seperti toko online yang bisa melakukan penipuan, kondisi barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, bahkan penyalahgunaan data kita untuk tujuan tertentu. Nah, bagaimana agar kita tetap bisa aman dalam berbelanja online? Langkah penting pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengecek dan memastikan toko online tersebut terpercaya agar tidak tertipu dan kecewa. Langkah selanjutnya, Anda harus mencermati review ulasan supaya Anda semakin mengetahui ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya. Kemudian, Anda harus mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan di toko online. Ini sangat membantu Anda dalam menghadapi hal tidak terduga, seperti bagaimana cara mengembalikan barang cacat atau barang yang tidak sesuai. Cermati juga perbandingan harga terlebih dahulu. Anda patut curiga terhadap produk yang terlampau murah, karena produk yang asli memiliki range harga yang wajar. Simpan bukti transaksi dan pembayaran secara baik. Hal ini tentu diperlukan untuk berjaga-jaga ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perbelanjaan yang Anda lakukan.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Informasi beredar saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id, PT Pelayanan Nasional Indonesia, PT PELNI resmi ya menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Penyesuaian tarif hanya berlaku pada beberapa kategori muatan yakni dry container high cube, kendaraan golongan 3, kendaraan kargo, dan kargo khusus. Sementara itu, pemesanan dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan. Kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi 1 untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak. Musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1, temani Anda di sini dengan sejumlah informasi saya hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Seram Bagian Barat menggelar rapat paripurna kedua masa sidang 3 tahun 2026 ya, dengan agenda penyampaian pengantar nota rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Rapat tersebut mendengar dipimpin ya Ketua DPRD SBB Andarias Hakoli didampingi pimpinan dewan dan dihadiri juga oleh Bupati SBB Insinyur Aswi Arman MT, ada juga unsur Forkopimda, para asisten pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, pendekar Ketua DPRD SBB menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.

Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan, terumbu karang serta ekosistem laut yang ada. Maka keturunan kita bisa melihat dan menikmati kekayaan laut yang kita jaga selama ini.

Masih terkait dengan SBB, Pedegar, pemerintah Kabupaten SBB mencatat ya kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Selain pendapatan asli daerah PAD yang melampaui target hingga 170,13%, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten SBB juga memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Provinsi Maluku. Capaian tersebut disampaikan Bupati Seram Bagian Barat dan ini merupakan suatu hal positif begitu, Pedegar. Bupati menjelaskan target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 964,44 miliar berhasil direalisasikan sebesar 918,55 miliar atau 95,24%.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur. Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

Namanya Dika. Dulu Dika lahir penuh harapan. Tapi karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan, sekarang pertumbuhannya terhambat. Badan Dika lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Padahal Dika ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Cegah stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak kita.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi itu pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, biar tidak terbawa arus inflasi.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Temannya dari sini Pregar bersama kami, Pro 1 akan hadir dengan sejumlah informasi untuk Anda ke depan ya. Kami kutip untuk Anda dari laman rri.co.id. Roni Parulian dengan Pesona Sederhana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berdasarkan informasi saya hadirkan untuk Anda ya, saya kutip dari laman rri.co.id, kita lihat perkembangan yang ada. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dita Aditya Nugraha menegaskan bahwa inflasi di Maluku dapat dikendalikan melalui pengendalian harga. Ia menyampaikan bahwa menghadapi kondisi tersebut, TPID terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Kedepan, BI bersama dengan TPID akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan ya sepanjang 2026 melalui penguatan 4 pilar pengendalian inflasi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai langkah yang akan dilakukan meliputi gerakan pangan murah, penyaluran beras, stabilisasi pasok dan harga pangan oleh Bulog, serta inspeksi mendadak pasar. Ini guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan ya, dan upaya tersebut juga didukung penyaluran bantuan alat dan benih padi dari Kementerian, pelaksanaan panen raya padi serta peningkatan serapan gabah dan beras oleh Bulog itu sendiri.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Pendengar sebanyak 23 warga desa Lermatang ya, pemilik lahan di area groundbreaking proyek strategis nasional menyatakan rasa puas dan gembira. Respons ini pendengar mencuat usai menghadiri sosialisasi nilai kompensasi tanam tumbuh yang digelar oleh Satgas PDSK bersama Kapolres dan sejumlah pejabat penting yang berlangsung di Balai Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Ketua Tim Satgas PDSK sekaligus Sekda Kepulauan Tanimbar, Berampi Moriol Kosu, memaparkan bahwa agenda penting terkait lini masa proyek. Berdasarkan hasil pertemuan ya dengan SKK Migas, pelaksanaan groundbreaking dijadwalkan Presiden Republik Indonesia pada 15 Juli 2026 mendatang. Dan terkait tenggang waktu, Ketua Satgas PDSK menegaskan proses pendataan pada total lahan seluas 662 hektar yang telah dimulai sejak 29 Juni 2026 akan ditutup secara final ya pada 20 Juli 2026 tanpa ada perpanjangan waktu lagi.

0: Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di jumpa sajian saat ini hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami untuk Anda di jumpa malam ini. Ada drama radio, kali ini persembahan RRI Singaraja, Kilau Semu di Balik Pagar.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan Ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak Ade, keluar Pak. Jangan kabur, Pak.
1: Pak Ade kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Ade kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Musim hujan sering disertai dengan kabut tebal yang dapat mengganggu aktivitas kita. Berikut beberapa tips untuk menghadapi kabut dengan aman. Pertama, jika Anda harus berkendaraan, nyalakan lampu utama dan lampu kabut, bukan lampu jauh. Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Kedua, gunakan wiper dan defroster untuk menjaga kaca mobil tetap bersih dan bebas dari embun. Jika jarak pandang sangat terbatas, cari tempat aman untuk berhenti dan tunggu hingga kabut reda. Ketiga, jika Anda pejalan kaki, gunakan pakaian dengan warna mencolok dan berhati-hatilah saat menyeberang jalan. Pastikan Anda terlihat oleh pengendara. Empat, selalu pantau informasi cuaca dan hindari bepergian jika kabut sangat tebal. Keselamatan Anda adalah yang utama. Tetap waspada dan jaga keselamatan Anda di jalan.

serta membuatmu menjadi semakin sehat. Mencurahkan isi hati mengenai hal baik dan buruk yang dialami bisa mengurangi tekanan ya, sekaligus menimbulkan rasa bahagia. Anda bisa curhat dengan orang terdekat, misalnya sahabat. Percaya atau tidak ya, sahabat bisa memberikan banyak pengaruh positif untuk hidup Anda. Sahabat yang baik bisa memberi Anda rasa percaya diri serta memberikan motivasi dalam menentukan tujuan hidup. Kehadiran mereka juga bisa membantu mengikis trauma dan kesedihan dalam kehidupan seperti akibat perceraian, kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan, atau kecemasan terhadap hubungan Anda. Atau karena ditinggal orang yang dicintai untuk selamanya. Sebagian orang yang memiliki keyakinan bahwa membicarakan kondisi yang dirasakan justru bisa membuat keadaan buruk. Padahal menceritakan suatu hal yang sedang dialami kepada sahabat atau anggota keluarga atau orang yang Anda percayai bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan ketenangan dan kesembuhan. Berbagi keluhan kesah, keluh kesah dengan sahabat atau orang yang Anda percaya dapat mengurangi beban pikiran Anda, sehingga Anda terhindar dari stres. Anda juga bisa mendapatkan dukungan yang membuat Anda kembali bersemangat dan melangkah ke depan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Negara di masih banyak hal yang bisa Anda dapatkan ya ketika Anda bisa mencerahkan isi hati Anda kepada orang terdekat. Di antaranya memperkuat mental dalam menghadapi masalah, membuat Anda dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, membuat Anda sadar akan kehadiran orang lain dan tidak merasa sendirian, menemukan solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan bisa menyelesaikan masalah dan melihat situasi lebih jelas. Agar masalah yang dihadapi lebih cepat selesai, Anda bisa membicarakan permasalahan yang dialami dengan sahabat atau orang yang Anda percaya. Anda juga harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berbagi dengan sahabat. Meski awalnya mungkin Anda merasa tidak nyaman, tetapi setelah Anda curahkan apa yang dirasakan, Anda akan merasa tenang berkat dukungan dari orang terdekat Anda.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Ada informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, pukul 21 nanti ada berita yang akan hadir dengan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini untuk informasi dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer

0: Sari Berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan, bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
4: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, ya. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
3: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
3: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi ini.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
9: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU dalam penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi menaikkan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
10: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
10: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
12: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
15: Tetap yang gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
16: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
17: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
16: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesa yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
18: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000. terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bal.
16: Itu sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikanmu sendiri?
18: Baru ada seminggu.
16: Semenjualan tetap?
18: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
15: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite. Cet aspect-là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung dengan kami di Ruang Rindu. Malam ini kami hadirkan untuk Anda pendengar Indonesia mancanegara untuk lagu mancanegara era 1960 hingga 1970-an. Ya, si ruang dengar kita bersama ya ke depan. Di kali ini pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan. Beberapa lagu tadi ya seperti itulah untuk lagu mancanegara eranya aja 60 hingga 70-an plus dengan lagu Indonesia. Indonesia mancanegara era 1960 hingga 1970-an yang kami hadirkan menemani Anda di jumpa malam ini.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kami di Ruang Rindu. Ruang ini Anda bersama kami, lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Indonesia Mancanegara untuk tahun 1960 hingga 1970-an. Beberapa lagu yang sangat familiar yang telah Anda dengarkan tadi. Masih kami lanjutkan untuk Anda ke depan hingga nanti pukul 23.00.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bin, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Sehingga nanti bakal kami siarkan kepada Anda ya, masih terkait dengan Piala Dunia malam nanti. Malam ini terlihat 16 besar Pesta Bola Dunia dari 2026 di hari Minggu pukul 2 Kanada dan Maroko, dan juga pagi nanti Paraguay

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta

0: saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi.
1: Malam ini masih jenjang malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah di

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

kHz dan AM 720 kHz. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami lanjut, dan juga nanti akan kami siarkan untuk Anda siaran Piala Dunia di jam 2 nanti, pendengar, boleh di layanan streaming kami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama kami. Pro 1.

maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kami untuk Anda di Sabtu 4 Juli 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Joshua Krustudio, teman-teman pemancar studio Gunung Maraso. Pamit diri dari ruang dengar Anda di siaran FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Kami akan menyiarkan untuk Anda setelah ini mendengar di siaran digital streaming kami, yang mana juga akan menyiarkan sajian Piala Dunia di jam 2 nanti. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua pamit diri, dan sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 1.

Kementerian Kesehatan mendistribusikan berbagai bantuan logistik serta mendirikan pos kesehatan untuk memberikan dukungan penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaluddin menjelaskan, bantuan logistik kesehatan yang didistribusikan meliputi 15 unit oksigen, konsentrator, 6 unit oximeter, 3 unit air purifier, 11.500 piece masker bedah medis, serta 5.000 piece handscon non-steril. Ia juga menambahkan keberadaan 2 unit tenda kesehatan juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan. Perusahaan Mumbulok memastikan penyerapan gabah petani di Papua Selatan berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan swasembada pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani di kawasan sentra pangan baru tersebut. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan Bulog hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan petani dalam menjaga keseimbangan produksi dan penyerapan hasil panen sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan di tingkat petani. Rizal mengatakan Bulog bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI,

Polri serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Dari mancanegara, jumlah korban tewas akibat tragedi sekelompok biksu ditabrak sebuah mobil yang dikemudikan seorang anak di bawah umur pada Kamis 2 Juli lalu di Provinsi Mokdahan, Thailand, Timur Laut, bertambah menjadi 10 orang. Dalam peristiwa tragis tersebut, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang kemudian diketahui berkebutuhan khusus mengemudikan mobil bak terbuka milik sang kakek tanpa izin dan menabrak sejumlah biksu yang sedang berjalan kaki di jalan raya. Tabrakan hebat yang terjadi mengakibatkan 5 biksu tewas ketika di tempat kejadian dengan 5 lainnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah yang mereka derita. Kelompok ziarah yang terdiri dari 34 biksu dan 5 umat awam tersebut berasal dari Wat Po Manorom dan hendak menuju ke Ubun Ratchathani saat ditabrak mobil yang disupiri oleh anak di bawah umur tersebut. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Fardan Rainando Jo melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026 di babak semifinal yang berlangsung di Yasushiro. Fardan menundukkan perlawanan sengit tunggal Cina yaitu Lou Yu Jing lewat rubber game 21-16, 15-21, 23-21. Nantinya di babak final, Fardan akan mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik dan lebih lepas, sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya mengingat atmosfer pertandingan di babak final akan sangat menguras energi.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

menemukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI pendengar, dan kita malam hari ini masih dalam bersama tim Indonesia menyapa malam. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Noriksani. Bung Geragah, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan Fajar, salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih Paraguay Prancis?
1: Paraguay Prancis, ya Prancis. Saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya kalau bahasa
0: anak mudanya. Ya.
1: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan. Sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak. Saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
0: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2006 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin ya. Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
1: Ya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
0: padahal kalah 1-4, termasuk subur loh ya.
1: Betul, Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
0: demam panggung ya Bung Reka,
1: demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Apa segala sesuatu pasti bisa terjadi. Dan benar banget, benar sekali, akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian. Menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
0: Oh iya? Artinya, oh gitu?
1: Artinya Prancis saya prediksi bakal menang sih.
0: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Geragah?
1: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu, yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé, adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya José Luis de la Fer, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga. Di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided. Dan benar-benar satu sisi Prancis, saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
0: Oke, kalau gitu. Nanti saya undang pendengar, Bung Geragah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Baik, silakan. Kalau pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pada pukul 4 dini hari nanti babak 16 besar akan berlangsung atau mempertemukan Prancis dengan Paraguay. Paraguay itu memang secara negara itu sudah tidak asing lagi dalam dengan Piala Dunia. Sebenarnya sih sudah langganan masuk Piala Dunia, tapi sejak 2010 dia absen terus, bolos terus tuh, nggak tahu gurunya itu nyatet nggak namanya ya. Jadi akhirnya bolos terus nggak masuk-masuk 2010 sampai akhirnya penantian dua dekade ya, akhirnya ya masuk deh nih 2026 dan mengejutkannya memulangkan salah satu negara Eropa yang digadang-gadang menjadi calon kandidat juara, Jerman, dipaksa sampai adu penalti dan kalah, harus angkat koper. Nanti akan menjamu, atau bukan menjamu sih, akan bertemu berhadapan dengan salah satu kandidat juara juga nih yang disebut-sebut oleh para pengamat sepak bola, para pecinta sepak bola itu. Nama negara yang sering disebut yaitu Argentina, Prancis, lalu ada Spanyol dan sebagainya. Prancis nanti ketemu sama Paraguay.
1: Paraguay.
0: Silakan komentar Anda, prediksi Anda gimana nih? Ada Pak Frans Dinias. Pak Frans, malam.
2: Ya, selamat malam. Ini Bang Fajar lagi ya?
0: Iya, Fajar lagi.
2: Jadi 2-1 ya, 2-1.
0: 2-1 untuk 2-1. Benar 2-1 nih prediksinya.
2: Iyalah, mudah-mudahan 2-1, tetapi ya terkait dengan apa itu kehebatan ini Paraguay ini Bang, menurut saya dia itu hebat, mungkin semakin hari semakin bertambah apanya tokoh-tokoh apanya sepak bolanya yang apa yang cerdas, yang apa yang berkualitas lah katakannya. apalagi kan dia sedari menurut uraian yang disampaikan Bang Fajar ini, ini semakin apa saya perhatikan semakin lama semakin meningkat apanya kualitas permainannya, makanya bisa dia memulangkan
0: wah ya, jadi galau nih
2: yang sudah terkenal masa dulu lah.
0: Iya oke, okay, baik, tapi tetap 2-1 nya buat duanya buat siapa nih, Prancis?
2: Ya, duanya Perancis, satunya Paraguay, tapi sebutannya 2-1.
0: 2-1. Oke. Pak Roni, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam. Pak Roni. Halo. Untuk pengarah acara malam hari ini mungkin Tel 3 agak sedikit kendala ya. Tadi beberapa kali baik narasumber maupun pendengar enggak ada suaranya ataupun terputus ya. Mungkin di line telepon lain. Ada Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi sudah dini hari nih sana nih. Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, waduh. Gimana nih Pak Daniel? Prediksinya gimana?
3: Ya. Bung Fajar ya.
0: Iya.
3: Ya, jadi begini. Sekali lagi, Jerman punya pemain-pemain yang tidak sama dengan Prancis. Prancis punya. Ini kejurnya semua skill sama seperti Amerika Latin, jadi kayaknya menang besar juga. Menang besar. Sekali gol, langsung gol terus.
0: Gitu ya, snowball. Oke. Okay. Kira-kira akan menang besar Prancis nih. Oke, okay, baik. Wah, ini sama semangatnya dengan Bung Ragah nih. Sepertinya Prancis akan mengajari para gue cara bermain bola yang efektif ya. Panen gol. Silakan Bung Ragah nih, ada dua pendengar kita nih.
4: Ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
0: optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans Dinias tuh ya tipis lah skornya, 2-1.
4: Ya, tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya, lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
0: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
4: Betul. Tapi di sisi lain, karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus selama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
0: Iya, iya, iya.
4: Siapapun pasti, siapapun Messi pun pernah gagal
0: melakukan penalti.
4: Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing to lose. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktikan dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
0: Iya.
4: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
0: Olise.
4: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
0: Oke, ya jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay, sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1, masuk Piala Dunia, Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia, Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan, walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia. Itu yang itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
4: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan, mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan
0: Prancis
4: kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
0: udah,
4: and rush
0: banget, ya. Udah hilang kayaknya tuh.
4: Sudah hilang tuh ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya,
0: permainan taktikal.
4: Nah itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga.
0: Oh itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
4: Iya, saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
0: Oh, I see.
4: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
0: lari
4: sana lari sini, betul.
0: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara Paraguay habis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan adu penalti. Meskipun jaraknya untuk diserap bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Oh, terhubung lagi Pak Roni. Pak Roni, halo.
2: Selamat malam Mas Pacar.
0: Malam. Ya, Mas. Silakan salam olahraga Jaya, silakan Mbak Rani.
2: kalau Prancis kan Dembele kan jangan salah, dia kan anu dapat gelarnya Ballon d'Or.
0: Iya.
2: Orang pemain punya itu.
0: Iya.
2: Sedangkan Mbappe dalam mengejar tak terbendung.
0: Iya.
2: Dari itu maka Prancis akan mendominasi permainan kalau menurut saya, mungkin 60-40
0: seperti itu. Hasil akhirnya berapa kira-kira?
2: Kalau prediksinya mungkin berapa ya? 3-0 kali ya.
0: Oke, baik, Pak Roni.
2: Ini apa namanya? Kanada Maroko. Menurut saya akan menghentikan Kanada untuk sampai ke pertandingan kelima ini kali Mas Wajar.
0: Oke, baik.
2: Maroko 1, Kanada 0, Mas Wajar.
0: Oke, baik, makasih. Ya. Pak Roni di Jakarta. 3-0 kalau pagi nanti jam pukul 4 waktu Indonesia Barat. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
4: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk sekelas tim yang lolos ke Piala Dunia.
0: Oke.
4: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Akhirnya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saceres melawan Barcola atau Saceres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
0: tiga orang itu,
4: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas begitu, Bung Fajar.
0: Iya. Satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam. Agak bingung juga.
4: Betul.
0: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau prediksinya berapa nih? Berapa nih, Bung Raga?
4: Prediksi 2-0.
0: 2-0 ya.
4: Prancis, iya.
0: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya. Selamat malam, ya. Bung. Salam olahraga. Siap.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Demikian pendengar pemerhati sepak bola, Geraga Nuriksani sudah kami ajak berbincang.
5: Wawancara Pro 3.
0: Dan kini kami hadirkan konferensi pers dari KPK. Kalau kemarin kami hadirkan konferensi pers KPK terkait OTT Bupati dari Kuantan Singgingi. Dan kali ini kita hadirkan KPK, konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait OTT lagi, pendengar. OTT Bupati Langkat kali ini.
6: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan. Kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026 kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik kami persilakan untuk menyampaikan kronologi konstruksi dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilakan.
7: Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK, saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026 YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer dua kali melalui saudara ZK selaku driver bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026 150 juta lagi melalui saudara ZK. Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, YKB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi YKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah, karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun, itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan. Yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat, saudara SYH selaku orang dekat bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF yang terhadap barang bukti ini, 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada dua rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Itu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima, diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang nomor 31 tahun 99, tentu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi, disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Di kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir. Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara.
6: kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Jadi peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT bupati dan terpilih menjadi bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, survei penilaian integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah, nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
9: Catatan peristiwa. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 2

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, Nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian assist ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026, siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang, akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah
membobol gawang Tanjung Verde ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde Fozina tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali. Karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Cape Verde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, ada segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Deretan Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick, there's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil! The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol.

0: Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pertiga di manapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick off babak pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya enggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari Pertiga RRI, dan juga kita enggak berdua aja, ada bertiga, ada yeah. Bung Henry
2: Wibowo.
0: Bukan, iya. Bukan Bung Henry.
1: Apa nih?
0: Jack Henry bukan? Bukan. Iniesta tapi enggak lolos. Jagoannya Italia tapi enggak lolos.
1: Oh.
0: Bung,
1: mentang-mentang Inggris masih
0: habis joget-joget. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, iya. Belanda melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
1: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya. Yeah,
0: betul.
1: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum tahu teruji betul lah ya. Karena di fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia, dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya. 90 plus 2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berBrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda.
1: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang di antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangkan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Ya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang tidak mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya.
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
1: Betul, dan
0: tentunya ketika lubung golnya itu di Qatar ya kalau
1: iya kata. Betul, mereka menang 6-0 ya.
0: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
0: Jadi kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pertiga. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pertiga RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Henry, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar. Undur diri. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun Bung Henry, izin kita terima pendengar dulu ya, udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Bung Sabil, Bung Henry Wibowo.
2: Ya.
3: Pak Tong ingin menyampaikan tadi ya, kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya, head coach kita sekarang Roger Hedman.
2: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia, itu naturalisasinya ada 16 orang loh. Pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua. Yang menang Maroko itu sampai ke final nanti. Itu saja ya.
2: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry ya.
2: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
4: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya. Biarpun Kanada tuan rumah, enggak ada ngaruh kali.
2: Baik Pak Tanjung.
4: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Tanjung.
4: Jaya.
2: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
2: Jaya Bu Indra.
5: Dua malam ini ya.
2: Yeah.
5: Banyak kejutan-kejutan, waduh, dan apa permainan begitu seru. Nah, dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
2: Oke, baik Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
6: Selamat malam, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Dukung siapa Bung nih kali Sarwi. Ini nih?
6: Bung Sarwi sama Bung siapa ini?
2: Henry.
6: Henry, ya. Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
2: Maroko 2-1. Ada alasannya nggak nih dukung Maroko nih?
6: Ya, apa kalau alasannya sih dalam cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
2: Oke. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: 2-1 untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka menjadi semifinalis, Bung?
1: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di pelinya ini.
2: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
1: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi.
2: Yeah.
1: Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia invert ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
2: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi. Apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
1: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedine Owonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya.
2: Wow.
1: Dan yang menariknya adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya.
2: Yeah.
1: Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat
2: itu. Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui MU ya. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid, dan lupa Hakimi, ini PSG juara Liga Champions Eropa pasti. Yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga, ini kira-kira kans Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, kalau kita berbicara kans, tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya.
2: Yeah.
1: Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya. Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU. Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya. Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
2: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
7: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto.
7: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Jadi mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
2: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih Pak Disinya.
7: Bung Hendri, Bung Sapi. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
8: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri. Oh iya, Bung Sabil. Ini siapa main malam ini?
2: Kanada melawan Maroko.
8: Tuan rumahnya di mana mainnya?
2: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
1: Di stadion Houston ya.
2: Oh, di Houston. Iya.
8: Kau dengan Kanada ya?
2: Iya.
8: Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil gitu.
2: Iya. Ada. 2-0 untuk Maroko. Iya. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
8: Iya, oke. Okay. Jadi tanya Mas Lampung.
2: Oke, okay, baik, Pak Leman.
8: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
9: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
9: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
2: Oh, iya.
9: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
2: Ya.
9: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
2: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
9: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
2: Oh, Kanada milihnya. Oke.
9: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
2: Oke, okay, baik Pak Rahman.
9: Oke, okay, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
2: Ya, terima kasih kembali.
9: Salam olahraga jaya.
2: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
10: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
10: Hakimi is the best.
2: Wede.
10: apa namanya larinya rajin ke sana ke sini selama ini seperti itu.
2: Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
10: 2-1 untuk Maroko.
2: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan

0: mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi, pemain dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi tampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi.

0: Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Redwan, alirkan ke tengah kepada Isa, ke sebelah kanan kepada Nel Ai Anoui, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Anoui. Isa Diop kali ini, Nusair Mazrowi kali ini, masih Nusair Mazrowi. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada, langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aspekoy alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed, masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko, kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David, namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada, sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan, disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Tajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan. Ada Stefan Aspekoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, oh, berhasil dicuri tadi, berbenturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan mengalami cedera, masih kita nantikan. Nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston, berbenturan tadi, masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Isa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Isa Diop alihkan sebelah kanan, kali ini ada Nusair Mazrui tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nusair Mazrui tadi pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Isa Diop tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya. Kiper Yasin Bono kali ini yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan di back pass saja dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwasei tadi striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol tampil cukup spartan tadi mengejar bola, namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan namun dicuri tadi oleh Mazrui, terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanous tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwasei, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi ataupun Ali Ahmed tadi, masih Tani kali ini pelan dia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko, terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan, Estakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajan Bukanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston, bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko di menit ke 12 atau memasuki menit ke 13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Menatap ke depan, Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya saja di perebutan dengan kanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui, kepada siapa akan diberikan? Mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga para pemain Maroko, cari celah di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri kini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, sodorkan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Melebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal, masih pada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea, atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub melebar ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi. Bagaimana pemain Azedin, mundur ke belakang kembali. Ada Ayub, mencoba menggiring perlahan, bayang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada. Angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen, setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan, ada Licir Area di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan kita sana tadi. Jonathan David, umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya. pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Eustaquio, mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah dilakukan kaki kanan, coba jurus sundul, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan. Pertahanan atau dari Maroko, bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah, dia bermain dengan Alistair Johnston. Balikan lagi sektor sebelah kanan, dia ada Bombito. Coba lagi Eustaquio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi kepada Eustaquio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea. Alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu, kini mana Tejon Bukanan. Mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejon Bukanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang Eustaquio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jemput kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, tadi Oluwasei menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini meniupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot nampaknya Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada. Main punggung 11 dari Maroko ini, kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Maka itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, gemuruh suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia, terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah dilakukan ke kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan lini serang, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepada Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan melihat siapakah, bagaimana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko di sisi kanan. Mencoba kini Tejon Bukanan, mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, ngatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Mbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Nathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena dudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
2: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
1: Hamstring.
2: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
1: Panjang.
2: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
0: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja, jadi Jonathan kali ini. Kanan tadi jadi duel bola udara, Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnstone terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan mampu dicuri oleh Bilal tadi. Tendangan langsung. Oh, Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elkhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi. Namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini mempertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazraoui tadi. Main dengan kepala plontos ini tadi nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luc de Vergeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedine Onahi di lapangan tengah, kembalikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedine Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazraoui, depan kepada Elkhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazraoui, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazraoui yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi, pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang, Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Buadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, pindahkan lagi kepada Bilal Elkhanus. Masih Bilal, ya masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedine Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luc de Vergeroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Krychal. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larea. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Krychal, pendek kepada Maise Bombito, pindahkan kepada Johnston, Alistair Johnston. Alirkan lagi, bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi. Hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi. Namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi bagi Marco. Sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Redwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau. Kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti. Diamankan tadi oleh Masrowi. Disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur. Ataupun Alistair Johnston. Sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko. Sang kapten Stefan Estakiel. Oh ya, Kanada. Maksud kami Kanada. Estakiel tendang bola sudah melambung. Dicuri tadi berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Wadi. Alirkan ke sisi sebelah kiri Masrowi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan. Pindahkan kepada Issa Diop. Masih mencari rekannya Issa Diop. Alirkan lagi ke tengah kali ini. Ada Bilal Elkhanus. Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Bohanan. Terjatuh Bohanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Kali ini bagi Kanada. Sudah memasuki menit 35. Menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai. Ada Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Mencoba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada. Masih Johnston, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi, berikan kepada Rahimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodokan saya ke belakang kepada Maxim Kripel. Namun kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Marzui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, nomor punggung 15 Bombito. Masih tergeletak kini bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek, menekan bola di dalam pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Akraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri. Kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko.
0: masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan, sudah dilakukan, berikan saja kepada Ridwan Halal, sodorkan kepada Mazuri di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Bisa Dio menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan melihat Akrab Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Kipiu. Pergerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akrab Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain, juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akrab Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Masih kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning, yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akrab Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver Richie Larea tadi. Dorongan yang dilakukan sebenarnya Akrab Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akrab Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini. Sama dengan Richie Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Maxim Fifu, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba di Johnstone tadi. Datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal El Khanous, berkurang dengan pemain dari Kanada, Niko Sigur nampaknya. Ya, Niko Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito menata ke depan, Bombito bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akrab Hakimi, pada Ayub, kembalikan lagi ke satu sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazri melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, dapat tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azridin Dunahi tadi. Ada juga Akrab Hakimi memainkan bola kini ke umpan 1-2, berhasil direbut tadi, kembali patah di tengah jalan pemain-pemain dari Maroko tadi, agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya, tarik tadi bagaimana pergerakan dari Brahim Diaz dan Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan Akram Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko sodorkan lagi ke kanan dia. Ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya. Mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam. Terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi nomor punggung 8 melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua, kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada yang tenang. Luke De Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi Bruno Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dari tengah kanan. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan upaya dari Jonathan David tadi nampaknya yang juga melakukan kepada Onahi tadi nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Banyak Issa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan ada juga Hakimi. Ada yang memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di serangnya. Ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan lemparan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi terjun ke kanan, jadi rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ada Nico Sigurd juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati garis lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnston. Masih Johnston menatap ke depan, pendek saja
3: Bukan pada Estakiu, namun jatuh di kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh. Dan pelanggaran, namun wasit Ohrenges menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya. Berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Mencoba lagi direbut. Jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Mundur ke belakang pada Ustakio, kepada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayub. Menunjukkan kepada Hakimi, serangan balik ini dari Maroko. Umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz. Alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di. Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayub di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Tersisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba mencari Hakimi. Umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba mengontrol bola, Ayub mundur ke belakang kepada Issa Diop. Alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop. Menatap ke depan, alirkan kepada Kimi atau di sana. Mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke de Fogoroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, berhadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous. Nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Fogaroles. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor 3 menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxime Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi berdua, ada Eustachio mencoba merebut bola. Bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Nah, kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya. Tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya. Dan kerugian juga untuk Maroko di mana sekalian dalam mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya. Itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka, langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target, dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya, dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tadi ada Oluwa Yesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang JC March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
4: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama di waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang, dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan, dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse Mars, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwa Yesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
4: Kalau dari sisi lini serang Maroko, dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan, atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
4: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik, atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi dengan serang mereka seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi sekali lagi, Oluwa Yesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin, yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwa Yesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua mungkin bisa digantikan juga, apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan satu menarik kalau sampai

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Diaz. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles tadi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jonathan David. Disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat. Masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Mazrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti. Masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquiel siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Richie Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol. Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
2: mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Achraf Hakimi. Azzedine Onahi, pemain dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
2: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fugeroles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Achraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Achraf Hakimi, masih menguasai bola. Achraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Achraf Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada di lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Achraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakweu, berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi berputar-putar dia, Rahimi masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Achraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol Azzedine Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Dias tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko, kali ini dari sisi sebelah kiri. Siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ayub Guadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi. Kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakiou. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini, Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakiou. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito, masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi, sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko, dicuri lagi kali ini. Terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada. Jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi kepada back kiri dari Kanada, Richie Ralaria. Tendangan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Guadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Bersiap-siap Kapten Stefan Estakiou lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya. Mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara. Disapu saja oleh Ridwan Halal. Meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakiou, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luke De Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke De Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke De Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
4: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada, Ayub tadi terjatuh, Ayub lakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4 Halbi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat menggantikan. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, kembali serang dari Maroko, sebutkan bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sebutkan lagi bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kanan, ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke De Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dari umpan 1-2 dengan Hakap Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke De Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diop, kini menguasai bola, sodokan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kiri, berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, bola menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini, dan cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko sudah dilakukan cepat, namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia pada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola. Pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Umpan 1-2, Issa Diop kembali mundur kepada Bono, masih Bono, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ridwan Halal mencoba memainkan bola. Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada, berbahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada kejemukan, terus saja ke belakang dia mainkan bola, masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Lucio Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, sisi kanan pertahanan dari Maroko, masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2, dia berikan bola ke depan, ada larea tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Kita nantikan keputusan dari tim dari wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana, mana mencoba ikan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi mundur saja, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi, jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah tengah jalan, terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin, Kyle Larin tadi, yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh, Bono memegang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning, Larin, dan dengan tendangan bebas saja bagi Maroko. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bo Henry gol, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim, bagaimana melihatnya, Om?
5: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azedine Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya, ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal-awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse Marsh, menarik keluar seorang Oluwa Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
4: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwa Sei sendiri ya?
5: Ya, sementara tadi Olwayesi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonu masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Marts seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Olwayesi ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Olwayesi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zedin Owehi yang berhasil mencetak gol membuat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Achraf Hakimi dorongkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun terjebak lagi. Nah, ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola. Eustachio coba kini melakukan serangan. Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat kemudian ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnston sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola, kirimkan lagi di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnston mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali menjaga gawang dari Maroko menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan menemui Achraf Hakimi, sodorkan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan. Lini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Achraf Hakimi sodokan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi belum mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam. Michael Oliver sudah membuka lahan dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat. Coba lagi pemain Kanada sodokan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kutu, pemain Kanada. Sodokan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan, ada Johnston tadi namun tidak mampu mengejar. Bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnston, bola bergulir saja ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri permainannya. Ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri lini serangnya, masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, cari Rahimi tadi namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Masim Kripto, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui tiga lini tengah, jadi sundulan tadi, rebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi nampaknya, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Masukkan umpan ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin, pemain Kanada sodorkan lagi mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan, ada juga Luke Nikesigur Niko Sigur menguasai bola sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kembali lagi pemain-pemain Kanada menguasai bola sektor sebelah kanan. Ini kiri pertahanan dari Maroko, ada juga bagaimana hujan di kanan sektor sebelah kiri, bentur lagi-lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada, masih di menit-menit babak yang kedua, sudah memasuki ke menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya kembali dilakukan oleh Johnstone, long throw, mana sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau saja oleh Mazuri tadi, kembali lagi masih jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga Gona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, ada Eustaquio melakukan tembakan, membentur lagi, pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang yang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada, kini diperoleh tendangan bebas, dimana aksi Eustaquio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko, nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustaquio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis di hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang bersiap-siap, tentu berharap tim tujuannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada, ada Jonathan David berada di sana, ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi sambil berkomunikasi Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, pemain dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David, dan juga nomor, ya, pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sektor sebelah kanan, melemparkan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono. Bukanan tadi, Hajan Bukanan mencoba memecah kebuntuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini, sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustaquio. Kita nantikan Eustaquio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Eustaquio, namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari kawannya, namun terlalu keras tadi, dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. bagaimana nomor punggung 24 Romis David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke 80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal, saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, terjatuh kapten Stefan Estakiao tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakiao sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promis David, tengah kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke de Fugeroles alirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Raimi, tendangan langsung, gol, gol, gol, gol. Oh nampaknya lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke 82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
5: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya, tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azedin Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace Azedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Akhraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83 saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi. Namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Raimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari
2: lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Severbrook, kali ini kirimkan umpan crossing, tadi dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono, langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, menyentuh bola, masih menyentuh Mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur Mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob, umpan tarik tadi disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Buchanan, kirimkan umpan crossing tadi, Severbrook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada, ada Nico Sigur tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke De Fugeroles pada Stefan tadi, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Issa Diop, kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain, masih kita nantikan, ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan, ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung, sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain, ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan, Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promise David tadi. Yasin Bono yang berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promise David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera, sementara Promise David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain, masih kita nantikan, nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigur, ditarik keluar digantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan, Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko, kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi, terjadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan, masih Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Kripiou. Maxim Kripiou langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah memasuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofyan Erahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofyan Erahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofyan Erahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofyan Erahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Main dengan nomor punggung 25 memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada Maxim Kripiou untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja, terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David kepada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan, sapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripiou, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan kiper dari Kanada ini, Maxim Kripiou. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko
1: lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Mas Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fugurales ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dean Talby depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sepulbruk kali ini masih Jacob terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping.

0: dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Annoui. Masih Annoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada Chamsdin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Diaz kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Gol, gol, gol, gol, gol. Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Ibrahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada laga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onai tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Achraf Hakimi saat dia

0: Mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Yeah. Pihak Kimmich justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
0: Betul.
1: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
0: Betul.
1: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
0: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak apa namanya, dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Achraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
1: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
0: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini

0: umpan ini kemana backnya Kanada itu.
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Marx harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
0: Iya. Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz. Gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
2: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
0: Iya.
2: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
0: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
2: Ya, mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
0: Iya. Betul.
2: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
0: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
2: Pukul 4, kok. Iya. Yeah. Oke. Okay. Untuk Bung Sabil, Bung Henry, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
3: Cilacap.
0: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, prediksinya komentarnya atas hasil pertandingan.
3: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya. Tiba-tiba kasihkan nyerang. Jadi backnya gimana gitu ya. Jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya.
0: Yeah.
3: Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
0: Baik, Pak Herdi.
3: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten. Ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
4: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
0: Jagoan Maroko juga berarti ya. Ya,
4: tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
0: Iya.
4: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
0: Iya. Yeah.
4: Menang Maroko gitu. Tapi sebenarnya 1-0 ini malah melebihi.
0: Iya, itulah.
4: Menang Prancis insyaallah.
0: Oke, baik, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
5: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
5: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
0: Iya.
5: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
0: Sudah habis.
5: Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
1: Afrika Selatan
0: ya. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
1: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx selesai pertandingan. Dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesem Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan nampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
0: ya. Betul.
1: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
0: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesem Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
0: tuan rumah.
1: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka gitu.
0: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
0: Iya.
1: Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
0: menang
1: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesem Mars ya, yang tampaknya juga akan masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesem Mars. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
0: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Ya betul, aduh
0: penalti. Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022, dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Achraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
0: Wah, iya.
1: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko, tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
0: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini. Ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya. Tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bounou juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bounou juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua. Dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bounou masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
0: Iya. Baik, kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah bersama kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
1: Iya, Bung.
0: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah di tahun 2026 ini di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya. Masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajin menolong,
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian, kejadian demi kejadian, ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh, kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang, itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi, gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi, gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility, gitu ya. Karena ngerasa, dia udah nolongin, kan semua orang kan nggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil, gitu ya, di dalam bilik kemudinya, gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, kan? Enggak, saya juga nggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin, gitu ya. Yang lain deh, gitu. Jadi, ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan, gitu ya, ngebantuin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya, itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa, ya, kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuman kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
2: Tapi gini,
3: persennya.
2: Bukan Sandra gini.
3: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya.
2: Waduh.
3: Gitu. Jadi
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti nggak kemakan ya, lebih baik saya bawa pulang aja.
2: Oke, baik, Bu Sanda, saya tanul nih. Saya undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
3: Silakan.
2: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita ada satu yang jarah yang lain ikutan juga mungkin. Bukan sandar, ada rasa ikut ya satu juga jarah tuh daripada bengong nggak dapat apa-apa mendingan ikutan juga deh gitu. Bukan sandar itu kenapa tuh analisisnya tuh?
3: Ya, yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah itu kan dimasukin berbagai ilmu ya dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat ada norma hukum, norma agama, norma sosial itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu ada orang yang tanpa berpikir panjang dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat, agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
2: daripada ya, ada kasus yang
3: betul. Ya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan terus sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih gitu.
2: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilahnya kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri, kembaliannya ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuklah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
3: Perilaku massa.
2: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, Bu Cassandra. Saya juga bingung nih. Lampu merah nih, Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan terobos itu kan melanggar ya, Tren. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu. Bu Sandra.
3: Iya. Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility, nah termasuk di dalamnya dosanya juga jadi rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh. Gitu,
2: mirroring ya. Nah, mirroring sekarang, itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
3: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah, itu kan enggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, "Ah, ya udah, iya boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan."
2: Itu contagious ya. Artinya nyebar cepat banget ya. Bu Cassandra, satu saja melakukan.
3: Sangat cepat. Sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, gitu. Kan kita bawa pulang aja, cepet itu, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
2: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
3: Betul, betul, betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda gitu.
2: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, orang ngambil punya hak orang lain.
3: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh. Ketika itu ya. Melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
2: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
3: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
2: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu, saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi taraf itu hidup. Dalam arti kesejahteraannya.
3: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
2: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
3: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
2: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondekturnya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
3: Iya, bukan menolong telurnya ya.
2: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
3: saya
2: dengan baik.
3: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
2: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
3: Tapi ada, itu cuma hafalan.
2: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan, kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
3: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
2: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
3: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabari keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan, dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak tidak melakukan suatu kesalahan, begitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik, kalau gitu.
3: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan ini, berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menjembatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
2: Iya. Terakhir Bu Kassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kassandra?
3: Oh, iya memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan, kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan. Itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan. Apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya. Kalau, tapi kan apakah itu penyimpangan?
2: Iya, kalau
3: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Jadi kita harus

inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini mungkin Anda mengalami situasi berbeban berat. Anda banyak persoalan, banyak kesulitan, tantangan, belum lagi persoalan ekonomi, persoalan keluarga, anak-anak. Seakan-akan Anda diliputi beban yang sangat berat dan seakan-akan tidak ada solusi untuk semua beban yang Anda pikul. Hari ini Yesus menawarkan solusi untuk Anda semua. Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan solusi untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya, agar segala beban yang Anda pikul diangkat olehnya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita semua, masing-masing menurut keadaan pribadi kita yang memang berbeda satu sama lain, namun yang bersama-sama semartabat di hadapan Tuhan, sebagai putra-putrinya, sebagai saudara Yesus Kristus, berusaha memahami kata-kata Yesus dalam bacaan Injil Matius yang disampaikan hari ini kepada kita, yaitu Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Yesus menyembunyikan misteri kerajaan Allah bagi orang bijak dan orang pandai. Ternyata untuk memahami sabda Allah dituntut hati yang sederhana dan murni. Orang yang bijak atau pandai yang dimaksudkan Yesus itu misalnya adalah orang yang pandai mengatur tetapi untuk kepentingan sendiri. Atau orang yang pandai memperoleh dan mengolah uang, namun ternyata merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri dalam menggunakannya. Tetapi ada juga orang yang merasa sangat pandai dan sombong, sampai tidak mau memahami pandangan atau kebijakan baik dan benar yang pada umumnya dianut oleh orang banyak. Di samping orang-orang yang disebut bijak dan pandai, juga ada orang-orang yang disebut memiliki kebijakan anak-anak, bukan kekanak-kanakan, yakni yang sederhana dan penuh kepercayaan. Kebijakan sebagai anak ini lebih mudah memahami dan menerima hal-hal yang diberikan oleh Allah. Percaya kepada sabda Allah menurut kepercayaan penuh kepada kasih dan belas kasihnya. Tetapi juga menuntut suatu pengakuan dan kesadaran akan begitu terbatasnya kemampuan kita sebagai manusia. Bila dibandingkan dengan kebesaran serta kemuliaan Allah kita, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki dan sadar akan sikap dasar hidup kita sebagai manusia terhadap Allah? Doa yang diucapkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyadarkan kita bahwa hanya Yesuslah yang mengenal Allah Bapa. Yesus datang untuk memperkenalkan Bapanya itu kepada kita. Tidak semua orang menyadari hal ini. Seperti misalnya Rasul Filipus. Yesus berkata kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Kesadaran kita bahwa Yesus merupakan cermin Allah Bapa kita akan sangat menolong kita apabila kita memanjatkan doa kita kepadanya. seperti kita dapat dengan mudah berdoa kepada Bunda Maria. Demikian juga gambaran Allah yang tampak dalam diri Yesus akan mempermudah doa kita kepada Allah Bapa kita. Apa syaratnya agar berdoa dengan benar? Sadar atau tidak sadar, kita memiliki sikap dasar kesombongan atau arogansi. Bukankah kita ini lebih banyak memikirkan diri kita sendiri, seolah-olah lebih baik daripada orang lain? Dalam hidup kerohanian, kita ini siapapun juga sebagai manusia tidak memiliki hak atau wewenang apapun untuk selalu berhasil dalam doa kita. Kita tidak berhak menuntut kepada Allah, tetapi apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa melalui Yesus, maka bukan kita sendirilah yang hidup dan berdoa dalam kerajaan Allah, melainkan Yesuslah yang berada, bertindak, dan berbuat dalam diri kita untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, agar dapat berbuat demikian, kita ini pertama-tama harus mengenal dan mengakui diri kita sendiri lebih dahulu. Kita pertama-tama harus secara jujur, harus mau dan berani mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita ini tergantung secara total dari rahmat dan kerahiman serta belas kasih Allah. Kita harus rela dan tunduk mengakui kekecilan atau kerendahan kita dan menghadapi dan mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Menghayati hidup rohani, hidup keagamaan, hidup batin, semua itu ibaratnya seperti seolah-olah kita sedang naik tangga. Makin tinggi kita naik tangga, makin besar bahayanya kita akan jatuh. Hanya apabila kita mau dan rela bersikap sederhana dan rendah hati, Yesus akan selalu mendampingi kita naik tangga menuju kesucian, yakni menerima kasih Allah Bapa sepenuhnya kepada kita. Keselamatan yang harus kita miliki bukanlah hasil jerih payah kita sendiri, melainkan karya Yesus bagi kita. Jangan sampai kita terlalu hanya percaya kepada kekuatan kita sendiri. Karena itu, mari kita selalu datang mendekati Yesus dan dengan rendah hati dan penuh kepercayaan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, mengapa Yesus mengatakan, "Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat"? Memang, konteks peradaban orang-orang Israel sejaman dengan Yesus, mereka hidup dalam beban, di mana mereka harus ikut semua aturan-aturan adat istiadat Yahudi serta perintah-perintah Taurat yang sangat membebani hidup mereka. Mereka harus mengerjakan, mentaati kurang lebih 600 sekian perintah-perintah Taurat. Di antaranya tidak boleh menyalakan kompor, tidak boleh memberi makan ternak pada hari Sabat, dan lain sebagainya. Dan tentu itu semua sangat membebani hidup mereka dalam menjalani kewajiban agama mereka, tetapi dengan penuh beban. Dan Yesus hadir menawarkan sesuatu yang melegakan mereka, sesuatu yang meringankan mereka, di mana Yesus menawarkan yaitu cinta kasih, dan percaya kepadanya bahwa Yesus memberikan kelegaan kepadanya. Aku akan memberikan kuk kepadaku, sebab kuk yang kuberikan ringan. Kuk maksudnya adalah gandar atau sejenis huruf C yang diletakkan di leher sapi atau kerbau yang menarik bajak. Dan itu adalah gambaran dari tawaran Yesus kepada kita. Ia menawarkan kasihnya kepada kita, supaya kita senantiasa meniru, mengikuti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itulah sifat Tuhan kita, lemah lembut dan rendah hati. Yesus selalu berusaha mengajak kita untuk menjadi serupa seperti Dia, yang lemah lembut dan rendah hati. Apapun tantangan kita saat ini, apapun beban hidup Bapak Ibu saat ini, satu-satunya solusinya adalah hanya Kristus Tuhan kita. Dengan datang kepadanya, bersikap rendah hati, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepadanya, pastilah Tuhan akan melimpahkan solusi mengatasi semua persoalan kita dalam hidup kita. Bapak Ibu, rahmat Tuhan itu seperti air. Dia selalu mencari tempat yang rendah. Air selalu mencari tempat-tempat yang paling rendah. Demikian juga rahmat Tuhan kita. Rahmat Tuhan kita akan selalu mencari pribadi-pribadi yang rendah hati. Hanya dengan bersikap rendah hati dan percaya kepada Yesus, maka berkat-berkat-Nya akan kita alami bersama. Semoga berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu dimanapun Anda berada.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Sekalipun jalan kita berusaha ditutup oleh situasi dan keadaan, Tuhan pasti buka jalan yang lain. Asal kita tidak mudah menyerah, tidak gampang mengeluh, tidak sering bersungut-sungut. Tetap berdiri lagi, tetap bangkit lagi, walau dihajar badai yang dahsyat. Percayalah, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti mencukupi. Tuhan pasti pelihara. Dan Tuhan pasti memberkati.

Pendengar, Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Kita harus bersedia untuk berubah, untuk berjalan melewati pintu yang baru itu. Dalam doa kita belajar untuk berubah.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan saya ajak Anda pendengar untuk kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Prancis versus Paraguay di Piala Dunia 2026.
1: Meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu
2: ya.
1: Ya.
2: Betul betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya.

0: versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
2: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium, Amerika Serikat. Kali ini kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Prancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada William Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya, di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Konde. Konde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke semula kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Konde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Mercola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Konde, ke depan kepada Kylian Mbappe, tadi maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dari sana ada Konde nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano, tadi kerjasama tarik lagi kepada Konde, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada pemain nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan. Ada Mikel Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay. Di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut. Ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali. Umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Mikel Olise. Pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis. Pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Mikel Olise mencoba melewati dua pemain dari

Paraguay mencoba dia mengelik-ngelik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Mikel Olise, mencoba merasa atau keep tanpa Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang, oh di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almirón dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay, jauh saja yang dituju ada di sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola dan bola ditanduk saja ataupun di heading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis yang dituju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh Mike Maignan nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada Mike Maignan nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé melebar dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay, namun kini penguasaan bola Perancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Perancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almirón, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay, Ousmane Dembélé ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay, masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola dan kini kaki berada di para pemain Prancis, di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Digne umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay, tampaknya ada Almirón, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay, sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembélé sudah lakukan kelas mulut gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lokal lepana saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Digne mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Dayot Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, meragukan kepada Kanu, Urban Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Vélez nomor punggung 2 tadi
dari pemain Paraguay Gustavo Velasquez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yang dituju adalah William Saliba melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koné, menahan bola sejenak Manu Koné, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koné, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada. Di sana kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Koné ataupun kepada rekannya di sektor tengah, ada Koundé. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke kanan, di sana ada Konu, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis di sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan

0: Tangga bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan, serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Julius Konde. Julius Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Ah, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan jadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewat garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne. Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone melewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16, berikan kepada Lucas Digne. Ah, pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne tidak mampu tadi. Tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut, dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro, memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Ah, namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Ah, Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya, dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung, ya?
1: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Kalau ya, kita mengulasi, memang Prancis langsung ya mengambil catatan ya, keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Ya, pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, berapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
0: Ya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lucas Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada, melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal tadi oleh Julio Enciso, direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza, jatuh bola di kaki Jules Konde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Ah, namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Konde. Jules Konde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Ah, namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti, sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilkis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat dari Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemisrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
0: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi. Dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
1: Ya, tadi kan ada satu ya, upaya dari
0: Manukone ya, Bung.
1: Manukone, tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi. Dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
0: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis.
2: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, yang dipilih oleh Julio Enciso tadi. Direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Umpan saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya di sana ada Kone. Manu Kone mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron Tapakiakini. Cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sepeda dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti, kilik lagi tidak menjadi memberikan umpan, umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mac Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dilakukan, namun proses sepenuhnya oleh Digne, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, lewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul gawang. Oh, tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Cesares, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi, dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini, setelah tadi hydration break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diego Gomez, terjadi lagi perebutan, di sana ada Konde, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Kone tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Konde, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, menggelik-gelik ya, umpan pendek saja lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise mencoba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut, ada Mbappe, oh, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingganya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Ciso, merasa dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana Dayot Upamecano ini berhasil memotong bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi, maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Caceres, sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan ketiga gawang Mike Maignan kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, lebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Masih melik-lik dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabian, pengusaha, langsung shooting Rabian. Bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay, ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay, dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan, ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomez yang bersiap-siap untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit tiup peluit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan, bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi, dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, tentu mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk di menit ke-35 babak yang pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis, ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter keluar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis, nomor punggung 11. Sana ada Miguel Olise, siap-siap dia. Ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lagi itu di oleh mulut kotak penalti, dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocor saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada 2 pemain Prancis di sana, namun gagal. Namun bisa digolek Kunde, langsung shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Kunde. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini yang juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jala dari Paraguay, dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik, karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini, sehingga belum bisa mengamankan tadi Prancis untuk membukukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mike ataupun Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay, sudah lakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone. Nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Paraguay. Umpan saja ke Dembele, melik-lik dia, umpan klasikalnya, oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Perancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Perancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya, ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang tadi masuknya, namun bisa dicoret oleh Paraguay. Umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali coret William Saliba, dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise. Dari sektor tengah pertandingan, Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almirón, merasak dia dari sektor kiri pertahanan Perancis, melilit dia, mendapat dua kawan pemain Perancis, umpan seorang kawan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya, ada Diego Gomez, tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi, oh, lagi-lagi bagaimana kontrol pun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez, yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi kepada Dembele, berhasil rekan penalti, langsung shooting Dembele. Oh, lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi, setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam, dan masih sulit tadi menembus jala pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan, tadi ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi, namun lagi-lagi kita saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini, sudah dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan, yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, kini terjadi lagi bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot, masih melilit dia Rabiot, merangsek dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Koundé, masih melilit dia, mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Koundé, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Koundé, melas bola sana, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Main yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja, alir bola ke mulut gawang, kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Koundé, umpan lagi mulut gawang dari Paraguay, membentur lagi, kembali kepada Koundé, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada Olise, umpan ke mulut gawang. Oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga Mike Maignan menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi, namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. saat ini umpan saja kepada Lukas Digne, coba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah, di sana ada Rebion, menahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele, maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, tampaknya Perancis kembali mengulang serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek siap kepada Kone, tarik lagi ke kanan, di sana ada Mot Bungu 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Kone, melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengalaman dari Paraguay, umpan lagi kepada Kone, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah, di sana kita melihat ada satu pemain Perancis yang mencoba membantu, ada Lukas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah, ada Dayot Upamecano, Upamecano tidak jadi memberikan umpan justru kepada Kone dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay, masih Kone langsung shooting, masih melambung, bagaimana shooting dilakukan, percobaan dilakukan oleh Manu Kone tadi sehingga jika memasuki menit ke 43 skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
3: Ya, mendengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay, sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3 setengah permainan namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati garis tengah permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada Patrick Barcola menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay, dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sudah melewati ataupun memasuki kotak 16 namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang, kali ini nomor pun 3 maksudnya kepada Julian Siso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise, Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia, Barcola kepada siapa bola akan diberikan, kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano, umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung, namun sayang sekali pendengar

Kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot di sektor kanan, kanan daripada Kue, dan kembali lagi Digne, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola. William Saliba dengan kaki kanannya memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan, umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain daripada Kue, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain daripada Paraguay. Langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi dari duel sana, mampu diblok oleh Paraguay. Nomor 2 ada Mesira, langsung shooting. Oh, bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis. Sekatan tadi, dan saat ini tandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Tuh, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Kini terjadi serangan dari tim Paraguay, tadi mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, langsung shooting Doe. Oh, masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay, dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot. Main Prancis ini, umpan saja dorongkan ke depan, yang ditunjuk adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis, dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tempatnya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Yuris Kunde, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih meliuk-liuk dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay. Ah, kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Apalos. Oh, tampaknya masih mendapat pengawalan tadi Dayot Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo, mencoba melik-lik dia, dan terjadi lagi duel. Oh, dicocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero, yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri pertahanan Paraguay, kerja sama satu dua bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati dua pemain Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Ah, lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lirikan garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Kunde, dan juga ada Dayot Upamecano.
tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Andoe, pendek saja Doe, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belok gawang. Oh, mampu dari dijegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong gol ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza, dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya, dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu sprint ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di areal lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali nampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, berlari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis, tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan, terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale, umpan saja ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Oh, apa dia, ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise, mampu dia mengamankan bola. Belum out ball, masih lagi Rabiot, umpan saja kembalikan kepada Mikel Olise, tarik lagi ke belakang, dituju adalah Dignan, langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Ndoe, Ndoe merasakan rekor mati, Ndoe masih umpan kepada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe langsung shooting, bisa diblok, ada lagi Kylian Mbappe. Oh, dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe, namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi, dan masih aman lagi di gawang Paraguay, dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapang pertandingan. Kita lihat dan kita nantikan, dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Mikel Olise hingga memasuki menit ke-6 29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya pendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini. Mikel Olise menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan bebas, tapi sempat mendapat tahanan dari Mikel Olise sehingga wasit mengatakan itu ada sebuah pelanggaran. Kini terjadi, bola sorongkan saja ke mulut gawang dari Prancis, namun kembali Doe, Desir Doe membuang bola saja ke depan. Terjadi lagi perebutan di area sektor pertahanan dari Prancis, terjadi perebutan sana. Mampu diamankan oleh Caceres, umpan saja ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 3, langsung ke mulut gawang. Terjadi lagi duel perebutan di sana, dan bola kembali hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay, dan ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Paraguay untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan, tampaknya banyak sekali pemain Paraguay yang menumpuk di area kotak 16 dari timnas Prancis ini. Tampaknya Mauricio, pemain nomor punggung 11 ini, akan mengeksekusi tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis ini. Dan sementara itu tampaknya ada satu pemain dari Paraguay, Matias Galarza, yang memang tampaknya terjatuh tadi dan dapat ataupun mampu bangkit kembali setelah tadi wasit melihat langsung kondisi Galarza tadi sempat tergeletak di kotak ataupun di mulut gawang dari Prancis. Sudah dilakukan untuk memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi Mike Maignan melakukan penyelamatan hingga menjatuhkan dirinya terbang ke udara hingga memetik bola, dan mampu tadi bola diamankan. Saat ini penguasaan bolanya, lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor punggung 3 pemain Prancis dari sektor kiri, umpan sodorkan bola ke depan yang dituju oleh Desir Doe, umpan lagi kepada Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay, mencoba melewat satu pemain, dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi sehingga wasit asal Uzbekistan, Ilgistan

juga yang ketat dari dua pemain daripada gue, termasuk Matias Galarza yang memang masih menatap wajah dari Kylian Mbappe seakan menjadi sebuah warning tentunya untuk memperingatkan Mbappe bahwasanya pemain belakang dari Paraguay ini terus menjaga ketat. Pemain asal Real Madrid ini sudah dilakukan pendek saja. Michael Ndoye kepada Michael Olise tadi, pendek tepat direbut oleh Mauricio. Terjadi lagi duel di sana. Galarza mampu dia mengasih bola sepenuhnya, mampu lagi Ndoye merebut bola dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan di area kanan pertahanan Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Matias Galarza ataupun terjatuh dia dilanggar oleh salah satu pemain Prancis sehingga terjadi tendangan bebas saja bagi Paraguay ini sehingga waktu sudah memasuki menit ke 90 plus 10 menit babak yang kedua ini tampaknya. Dan benar sekali, di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantasev juga meniupkan peluit panjang sebagai berakhirnya pertandingan babak yang kedua antara Prancis menghadapi Paraguay dan skor akhir 1-0 bagi kemenangan Perancis. Selanjutnya untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, saya terserahkan kepada Bung Jenny dan juga komentator kita ada Bung Zupri.

0: bisa berkomentar ya, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jufri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan kali ini? Kelihatannya hadiah penalti ini seperti berkah bagi Prancis, Bung Jufri. Yeah, karena yeah, kan mereka sulit menembus pertahanan dari Paraguay begitu ya.
1: Itu sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya, sebenarnya yeah, memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana 5 pemain belakang mereka begitu yeah, disiplin mengawal pemain-pemain lini depan dari para pemain dari Prancis. Dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya
0: yeah.
1: Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana fase gugur ya
0: yeah.
1: Ini pertandingan yang sangat menentukan. Dan tadi bisa dikatakan bahwa kesalahan ya, kesalahan dari Diego Gomes, gelandang dari Paraguay, yang melakukan tackle di kotak penalti terhadap Desiree Doué, pada akhirnya yang menjadi pembeda. Ini kesalahan yeah, satu kesalahan dan akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe, menjadi gol ketujuh dia di Piala Dunia kali ini dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final.
0: Ya, kita ke pendengar Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Sarwi di Surabaya. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Said.
0: Silakan Pak Andi.
2: Ya benar, diulas tadi yeah, Bung Jupri, seperti dari awal sebelum laga dimulai bahwa barisan pertahanan Paraguay ini memang sangat kuat yeah, gitu ya. Karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya. Dan hasilnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis yeah, tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal yeah, gitu selanjutnya.
0: Ya itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Andi ya. Selamat pagi Pak. Ya. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
3: Luar biasa.
0: Ya.
3: Saya sangat walaupun kalah, saya sangat betul ya bersama ya, itu nama para gue ya. Ternyata dia bisa menang apa ya, bisa bertahan ya, melawan Prancis yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa berhasil lolos
0: yeah,
3: untuk Prancis. Selamat Prancis ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi. Bung Jupri, tapi kelihatannya Paraguay ini dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah atau ya, mungkin ya, adu ya, penalti ya, begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
1: Ya tadi sebenarnya arahnya ke sana ya.
0: Ya.
1: Nah, sampai dengan menit ke 69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu.
0: Ya.
1: Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin
0: ya.
1: Disiplin artinya mereka juga

0: konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Seridoe masuk menggantikan Barcola dan yeah, terbukti memang pergerakan ya, pergerakan dari Doe yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik dan akhirnya memancing ya, memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan tendangan untuk melakukan pelanggaran dan yeah, itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya yeah, ya sudah pas ya, arahnya menuju gol gitu dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan di fase grup yeah, kemudian mampu membuat kejutan besar mengalahkan Jerman dengan adu penalti dan di pertandingan kali ini juga mampu membuat Prancis yang kita tahu sangat produktif menciptakan 13 gol sebelum pertandingan ini tapi hanya bisa menciptakan 1 gol itu pun lewat titik penalti. Jadi yeah, saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
1: Ya. Nah, ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya. Menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini? Harusnya,
0: Bung Jupri. Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performanya tidak terlalu menonjol. Begitu juga kalau kita bicara bagaimana sebenarnya Olise, yeah, Michael Olise di pertandingan ini benar-benar memang mendapatkan pengolahan sangat ketat. Bahkan ada 2-3 pemain yang mencoba untuk menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi yeah, memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda
1: yeah.
0: Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya, persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi yaitu tadi permainan bertahan itu memang menguras fisik dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit. Dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi
1: yeah. Berarti ya, tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina dan Kolombia kalau begitu ya.
0: Betul.
1: Jubri, ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini. Bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
0: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
1: Ya. Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan betul, Paraguay dengan begitu
0: Paraguay,
1: ya.
0: Betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya? Lebih terbuka.
1: Ya.
0: Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan karena mereka harus siap yaitu tadi bermain lebih menunggu kan, padahal mereka punya kualitas
1: yeah.
0: Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga
1: yeah.
0: Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati smak bolanya mereka itu
1: yeah.
0: Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko. Dan saya kira Maroko melawan Prancis dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik di babak final.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Prancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko begitu.
0: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih namanya ya, pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Prancis.
1: Iya.
0: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
1: bisa balas dendam lah begitu
0: balas ya. Balas dendam tuh. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Prancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Prancis karena terlihat bagaimana Deschamps mudah ya yeah, untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Terima kasih Bung Jenny, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Hey, bersiapa? Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana jalannya pertandingan untuk pertandingan-pertandingan lainnya, karena masih banyak pertandingan yang memang akan menghadirkan pertandingan yang sangat seru bersama dengan sportcaster kita yang sudah kita persiapkan juga.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, telah kita ikuti tadi pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Paraguay dan dimenangkan oleh Prancis ya, melalui penalti. Oke, congratulations saja nih untuk para penggemar Prancis di kota Ambon. Mungkin hari ini mau konvoy juga Pak Hwe ya. Dan Prancis akhirnya melaju ke babak 8 besar ya. Pendengar, kita tunggu nanti. Ini kayaknya Prancis versus Maroko ya, pendengar. Ya, lagu-lagu rohani bakal saya hadirkan untuk Anda ya, sampai nanti di jam 9 kita akan mengikuti silang misa Minggu pagi ya di Gereja Katedral St. Franciscus Xaverius Kota Ambon.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: kita nyanyi sama-sama semuanya ya. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua.
1: Aku ada saat ini.
0: Ku hidup hari ini.
1: Semoga kemurahan.
0: Terima kasih Yesus.

inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya saya ajak Anda untuk kita bergabung ya. Silang misa minggu pagi untuk edisi hari ini di Gereja Katedral St. Franciscus Xaverius, Kota Ambon.

0: Mintalah.
1: Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve. Saudara, kita berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Ambon dalam siaran langsung Misa Minggu Pagi di hari Minggu Biasa ke-14, 5 Juli 2026. Saudara, di pagi hari ini live dari Katedral Santo Fransiskus Xaverius Kota Ambon. Kami informasikan bacaan-bacaan yang akan disampaikan dalam Misa Minggu Pagi ini. Bacaan pertama terambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 9 13 sampai 11 sampai 13. Dan bacaan Injil terambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30. Para lektor yang bertugas di pagi ini untuk bacaan pertama Dia Sambonu, bacaan kedua Fani Batidas, dan Mazmur antar bacaan Claudia Mitang. Sedang doa umat akan disampaikan Brenda Watkat. Kor penggerak untuk Misa Minggu Pagi ini, Minggu Biasa ke-14, akan dipimpin oleh Kor Lingkungan Rohani 2. Sedangkan para selebran yang akan bertugas di Misa Minggu Pagi ini, Pastor Celsius Maya Bubun MSC, dan akan dibantu oleh Diakon Mario Projo dan Diakon Yansen SRA MSC. Langsung dari Katedral Santo Fransiskus Xaverius Kota Ambon, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi, selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
2: Sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Doa pagi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya jangan kami berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai orang Kristen dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan kami. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kami mengenangkan kasih setiamu ya Allah dalam rumahmu yang kudus. Seperti namamu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemasyuranmu ya Allah. Tangan kananmu penuh dengan keadilan.